Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salika Nagari Peram PRRI Padang. Untuk hari ini ke Jumat 3 Juli 2026, basamu Riri Antika.

0: Dun sorang padangnya karya desainer Fajar Novario dari Kota Padang resmi ditunjuk sebagai logo untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan ke-81 pada tahun 2026. Juo merupakan bukti bakai kreatif daerah, mampu bersaing jom mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi bangga menyambut pencapaian KO. Beliau mengatakan pemilihan karya terbaik Sumatera Barat sebagai identitas visual resmi untuk Hari Kemerdekaan Indonesia merupakan pencapaian yang dibanggakan. Dia membawa kehormatan kepada wilayah di tingkat nasional. Beliau menyampaikan penduduk asli Sumatera Barat mampu memproduksi karya yang paling rancak dan dipilih sebagai logo resmi untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan ke-81.
1: Ya pasti kita bangga ya, salah satu putra terbaik Minangkabau, putra terbaik Sumatera Barat mendapatkan menang sayembara dalam logo HUT RI ke-81. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat bagi generasi muda yang lain. Seluruh sektor itu baik di dunia ekonomi kreatif dan lain-lain pun sebenarnya bisa menjadi peluang-peluang besar bagi anak muda.
0: Fasko menilai kesuksesan Ko Indah Lape dari dukungan masyarakat Sumatera Barat dan ikut dalam proses pemilihan logo melalui jejak pendapatan yang diadukan pemerintah. Sebagai masyarakat menjadi faktor kunci dalam Karajo Fajar Novario mencapai tingkat dukungan tak tinggi. Sanapadaga dalam upaya memutihkan rantai penularan demam berdarah atau DBD di daerah Puskesmas Dadok Tugul Hitam, Tanago Kesehatan melakukan penyemprotan insektisida atau fogging di daerah Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah. Penanggung jawab program DBD Puskesmas Dadok Tugu Hitam, Fitrianti mengatakan KRRI, fogging itu fokus pada daerah sekitar rumah penduduk dan dicurigai punya kasus DBD. Langkah itu diambil untuk memutuskan rantai penularan jo mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti pembawa penyakit. Selama fogging, Puskesmas menyebarkan 5 orang petugas lapangan diiringi dek seorang petugas dari Puskesmas Dadok Tugu Hitam untuk memastikan proses fogging sesuai jo prosedur.
2: Kebetulan di sana terjadi kasus DBD yang mana warga, 2 orang warga di sana dirawat di rumah sakit dengan diagnosa demam berdarah. Yeah. Maka untuk itu dilakukan fogging untuk memberantas nyamuk dewasa yang mungkin bisa menyebarkan penularan untuk penyakit DBD ini. Sekarang kita utamakan yang di komplek BBI aja, karena di sana yang terjadi kasus.
0: Fitrianti mengungkapkan berdasarkan data dari Puskesmas Dadok Tugu Hitam, 5 kasus DBD tercatat di daerahnya sepanjang bulan Juni 2026. 2 kasus ditemukan di Nagari Bungo Pasang, jo 3 di Nagari Dadok Tugu Hitam. Dun sarapadanya, Kepala Marketing RPM Sumatera Barat Danan Kurnian mengatakan lokasi untuk program Eko masih diselesaikan jo perusahaan listrik nasional atau PLN unit induk distribusi Sumatera Barat. Rencana awalnya Nagari waspada bencana ado di daerah Batu Busa, namun lokasi masih menunggu keputusan Basamo jadi konfirmasi untuk tetap berado di Kota Padang. Dana menjelaskan program Eko melibatkan warga yang tinggal di daerah yang berisiko bencana sebagai peserta utama. Orang Eko dilatih untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi keadaan darurat dan memungkinkan orang Eko untuk melakukan langkah-langkah penyelamat secara mandiri.
3: Target kita Batu Busu, tapi belum ada keputusan terkait tempatnya. Kemungkinan masih di Padang itu, Kak. Realisasi kemungkinan bulan Juli ini, kan? Ya bulan ini. Jadi kampung siaga bencana gitulah, Kak. Warganya tinggal di sana.
0: Kepala Marketing RPN Sumatera Barat Danan Kurnia berharap program Desa Siaga Bencana dapat direalisasikan pada bulan Juli 2026 sesudah koordinasi jauh pihak bersangkutan selesai. Pada akhirnya program itu akan menghasilkan komunitas dan labia bersiap-siap, responsif, jauh mampu beradu di garis muka dalam madoi bencana di Kota Padang. Senang pandangan Kepala Balai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan masih tersisa kuota 1.302 balai sertifikat dan alun tak pakai. Jo Saeko Allah dipindahkan ke kuota nasional. Menurut Ikrar, pengalihan ko sabananya membuka peluang nan labiah gadang untuk UMKM di Sumatera Barat. Nan alun mengajukan sertifikasi halal gratis. Namun harus bahasa yang jo usaho dari seluruh Indonesia melalui kuota nasional. Nan dapat diakses secara online melalui aplikasi Si Halal. Sebagian syaratnya adalah nomor identifikasi usaha atau NIB.
4: Jadi pelaku usaha mikro kecil di Sumatera Barat sangat berpeluang untuk mendapatkan sertifikat halal gratis dari BPJPH karena memang kuotanya lebih luas, tapi memang itu diperebutkan oleh pelaku usaha se-Indonesia. Caranya masih sama, jadi masih sama dengan Sehati. Sekarang ini bedanya kan dulu diberikan kuota provinsi, ada targetnya 26.631, sekarang ini sudah berpindah punya NIB dan KTP.
0: Ikrar Abdi menyampaikan optimis target sertifikasi halal daerah masih dapat tercapai jo punya potensi untuk dilampaui. Aliko didukung dek bantuan dan berkelanjutan nan diagih dek ribuan fasilitator proses produk halal dari berbagai lembaga, penyuluhan agama, jo lembaga persangkutan untuk membuka UMKM penyelesaian proses sertifikasi. Yalah dun sarap padaga segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisa basobo balik jo kabar na lain pulo pado wakatunan samo. Ambuna membacakan kabar Riri Antika mengucapkan terima kasih jo selamai pagi.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo. Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua, basobo malia, jokaba, nan lain puluh.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Iya.

0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya,

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanopadaga. Selamat pagi dulu untuk Dun Sanopadaga di mana saja berada, dan kini kita akan berbagi informasi ya mengenai perakiran cuaca untuk Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya Dun Sanopadaga untuk edisi hari Jumat 3 Juli 2026, rata-rata di daerah Kabupaten Kota Pesisir Selatan, Solo, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 kota, Pasaman, itu hujan ringan dan sarang padangnya. Kemudian Padang Pariaman berawan, Kepulauan Mentawai berawan, Damas Raya berawan, Solo Selatan hujan ringan, Pasaman Barat berawan. Kemudian untuk Kota Padang, Kota Solo, Kota Sawalunto, Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, hujan ringan. Dan yang terakhir aduh Kota Pariaman berawan dan sarang padangnya. Jadi itulah perkiraan cuaca kita untuk hari kini kau dan sarang padangnya. Untuk edisi hari Jumat 3 Juli 2026, dan kita akan masih lanjut berbagi informasi jo lagu-lagu Hiperminang berkikodun sarapanannya.

kebiasaan menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kementerian Kebudayaan melalui manajemen Talenta Nasional meluncurkan 6 buah buku terjemahan sastra klasik Indonesia. Peluncuran tasawuf menjadi sebuah langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan sastra nasional di kancah internasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, penerjemahan sastra klasik menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan sastra sebagai pilar penting pemajuan kebudayaan. Menurutnya, langkah tasawuf juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia melalui penyebarluasan karya sastra kepada pembaca di berbagai negara dunia. Daninya pun menegaskan di Sara Pandangan bahwasanya masa depan sastra Indonesia ditentukan oleh kemampuan masyarakat Indonesia dalam merawat warisan sastra. Sekaligus juga melahirkan karya-karya baru yang berkualitas. Dan baginya, pelestarian karya terbaik itu menjadi bagian penting untuk menjaga perjalanan sastra kebudayaan Jawa identitas bangsa Indonesia. Tentunya Dun Sara Pandangan informasi kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta informasi beku sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: UMKM. Dalam satu akronim ini, Anda akan menemukan tiga aset perusahaan yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan istilah yang digunakan untuk bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa julukan UMKM adalah satu kesatuan yang memiliki pemahaman sama untuk semua jenis usaha rintisan masyarakat. Padahal ketiga julukan tersebut jelas berbeda. Adapun dalam hal penggolongan, pembedaan jenis UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.
1: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya?
2: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
3: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
4: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepeda yang tertib?
5: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ipada, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadanga, Kepolisian Daerah atau Polda Sumatera Barat menegaskan komitmennya memberasiakan institusi dari penyalahguna narkoba sebagai bagian dari upaya mempakue profesionalisme job layanan kepada masyarakat. Wakil Kepala Polda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin menegaskan seluruh personil Polda Sumatera Barat harus bebas dari penyalahgunaan narkoba agar dapat fokus memberikan perlindungan, pengayoman, job pelayanan kepada masyarakat. Solihin juga mengingatkan seluruh personil agar indak terlibat narkoba dalam bentuk apapun. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Inyo, pengawasan internal tarik dipakue melalui tes urin secara mendadak jo acak terhadap personil setelah melaksanakan apel pagi. Informasi selanjutnya dun Sarapadanga, Ombudsman Sumatera Barat menemukan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026 setelah memantau proses penerimaan di sejumlah sekolah di Provinsi Tasabuy. Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan tim Ombudsman ala turun langsung ke sejumlah sekolah untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai ketentuan. Dari hasil pemantauan, pihaknya menemukan salah satu celah yang berpotensi menimbulkan maladministrasi, yaitu pada mekanisme kurasi jo validasi dokumen prestasi calon murid. Inyo menjalankan tanggung jawab kurasi jo validasi dokumen prestasi dalam prakteknya justru dibebankan kepada panitia SPMB di masing-masing sekolah. Kondisi tersebut menambah beban administrasi sekaligus membuka ruang perbedaan penafsiran terhadap persyaratan yang berlaku.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo di Suara Padang ala jam 8 lo. Baka banyo yang alun sarapan, payilah sarapan dulu di Suara Padang supaya bisa lo baka rajo jo lancar tanpa paru yang keroncongan gitu di Suara Padang ya. Dan tentunya di Suara Padang gitu berbagi informasi dulu dan Suara Padang. Wali Kota Padang Fadli Amran melape keberangkatan atlet kreasi inline skate atau KIS Kota Padang dan akan mengikuti kejuaraan sepatu roda tingkat nasional Pariaman Open 2026 Piala Wali Kota Pariaman. Pelepasan berlangsung di lobi Balai Kota Padang Ayah Paca Kamis Kepatang di Suara Padang. Hadir dalam kegiatan tasabuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Padang Eka Putra Buhari, Kabak Forkompin Juni Nur Syamza, Ketua Klub KIS Kota Padang Yudi Steviano, pelatih atlet 100 orang tua atlet. Kejuaraan sepatu roda tingkat nasional Pariaman Open 2026 digelar di Arena Sepatu Roda Pantai Cermin Kota Pariaman Pado 2 hingga 5 Juli 2026. Dalam sambutannya, Fadli Amran mengapresiasi peran orang tua jo pelatih untuk nan Allah membimbing anak-anak melalui olahraga. Menurutnya olahraga indah hanya menjadi wadah meraih prestasi, tetapi juga sarana membantu karakter generasi muda. Dan Fadli menilai keikutsertaan atlet muda dalam ajang nasional tasawuf akan menjadi pengalaman berharga dan membantu mental jo kedisiplinan orang kudu serpanangnya. Tentunya informasi kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi balik untuk adun sarapanangnya setelah nan berikut.

0: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembeli itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Udah berapa kali sih mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
1: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
2: Woyoy. Tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI menghadirkan program Produ English Corner sebagai ruang beraja bahasa Inggris dan lebih menyenangkan bagi masyarakat. Program tersebut ditayangkan melalui kanal Produ Dusar Padanga. Itu diharapkan menjadi wadah beraja sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris dan tersebar di berbagai daerah. Direktur Program Joproduksi LPP RRI, Mistam, Iko mengatakan English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan dan akan taruh dikembangkan. Melalui program tasabuy, RRI juga menghadirkan metode beraja bahasa Inggris dan labia interaktif jo mudah diakses oleh masyarakat. Jadi menurut Mistam, English Corner ko indah hanya mengajarkan kemampuan berbahasa Inggris kepada peserta. Program ko juga menjadi ruang untuk membangun jejaring jo berbagi pengalaman antar masyarakat di dari berbagai daerah. Tentunya dusara parangnya informasi kau kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut mendengarkan Cilagu Minang sebelum di jam 9 kita akan mendengarkan Kaba Sakili.

0: Sumatera Barat. Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun Sonang Padang Awaki, Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Alex Saputra menegaskan pemerintah daerah Satampe berkomitmen mewujudkan birokrasi dan profesional, berintegritas, jo berorientasi pada pelayanan publik. Ini mengatakan Satyo ASN dituntut memberikan pelayanan yang capek, responsif, serta mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Alex Jo mengucapkan selamat kepada para P3K yang menerima perpanjangan perjanjian kerajo. Menurut Inyo, kepercayaan dan balik diberikan pemerintah harus menjadi motivasi untuk tarik meningkatkan disiplin, profesionalisme, jo kualitas pelayanan kepada masyarakat. Informasi selanjutnya dun sarang pandangnya, Komisaris Independen PT PLN Persero, Archandra Tahar meminta pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat untuk melakukan sampai langkah guna menjadikan daerah Tasabuy menjadi kota yang maju seperti yang tertuang dalam visi daerah. Ini mengatakan untuk menjadikan sebuah daerah menjadi kota maju bukan dari usianya namun perilakunya nan indak saja pemerintahannya namun juga masyarakatnya. Ini menyampaikan kota-kota maju nan ada di dunia memiliki karakter secara umum berasih dari sampah serata masyarakatnya tertib, bahkan berdatang atau wisatawan pun mengikuti karakteristik Tasabuy saya berada di daerah Tasabuy. Inyo juga meminta pemerintah di kampung halamannya itu agar menata kota jo indah dan tentunya perencanaan jo pengerjaannya dilakukan jo sungguh-sungguh.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Ikuti lagu dari Putri Kasih di Ranggui Kandun Sarang Padangnya dan alamatan kita ke jam 9:24 waktu Indonesia Barat. Tentunya di program Jelajah Nagari kita akan menjelajahi wisata Nan Ado di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, itu desa wisata Nagari Pariangan dan Sana Pandangnya yo. Karena Dun Sana Pandangnya desa wisata Nagari Pariangan ko disebut menjadi salah satu desa terindah dunia dan disejajarkan jo desa Niagara on the Lake Kanada Dun Sana Pandangnya. Dan tentunya Dun Sana Pandangnya Desa Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya itu sekitar 95 km dari utara Kota Padang, jauh 35 km dari Kota Bukittinggi. Nagari Pariangan berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut, juga menawarkan pemandangan nan hijau ya berupa hamparan terasering sawah dan Sana Pandangnya. Dan seperti ya Dun Sana Pandangnya informasi seputaran desa Pariangan Kudus Sana Pandangnya, baik kita akan lanjut berbagi informasinya setelah nan berikutnya.

Baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundukan duang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabu.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

92,4 MHz Prompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padang. Kita lanjut Bali ya, berbagi informasi seputaran desa Pariangan nan ada di Sumatera Barat dan Suara Padang ya. Jadi rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah desa Eko dan Suara Padang, desa Negara Pariangan cukup padai. Meski demikian, rumah penduduk dan dibangun bertinggi-tinggi tetap mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung sehingga tak celik rapi jo lama di Pandamato dan Suara Padangnya. Meskipun ala tua yo, rumah-rumah tasabuh masih tak cali apik jo khas karena motif-motif Minang. Dan uniknya, masyarakat desa membangun rumah-rumah tasabuh secara tradisional jo indak menggunakan paku dan sana padanya. Dan selain itu ada daya tarik Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-9 Balai. Bangunan tatua dibangun oleh Syekh Burhanuddin, seorang ulama tak kemuka di Minang. Dan Niko indah mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya, melainkan menyerupai kuil-kuil di Tibet dan sana padangnya. Dan keunikan lainnya, Musaji Iko memiliki pancuran ayah paneh langsung dari Gunung Merapi. Ayat tasabuh dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri, juga dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan. Sepertinya informasi balik dari Sarparengah, berikut kita akan berbagi informasinya setelah nan barikeko.

makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Saraparaga Desa Wisata Nagari Pariangan. Iko juga memiliki berbagai potensi wisata budaya, seni, jokuliner seperti ada tari piring, jo, seni, musik, talempong pacia, saluang kuliner daka-daka, jo, kopi, kawa daun, yaitu minuman yang terbuat dari daun kopi Dun Saraparaga. Dan tentunya ada pula sejumlah atraksi wisata yang bisa dinikmati pengunjung. Di antaranya ada pacu jawi dan diadakan pada waktu tertentu. Ada trekking ayat terjun Batang Bangkawe, berkemah di puncak Aro, Restfield Walls hingga Pariangan Heritage Wall gitu di Saraparaga ya. Jadi untuk fasilitas juga cukup di Saraparaga, mulai dari area parkir, kafetaria, kamar mandi umum, musola, sampai kuliner, sport foto, dan lainnya. Dan tentunya Dun Saraparaga, ikut informasi terakhir kita seputaran desa wisata Pariangan dan ada di Sumatera Barat Dun Saraparaga. Dan berikut di jam 10 kita akan beralih ke program Lama Tarasu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun sonang pandangnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta Kota Pariaman untuk tarui memajukan sektor pariwisata guna memperkuat daerah Tasabuy sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di provinsi tersebut. Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia Nizam Ui Muluk mengatakan potensi wisata yang menjadi tumpuan daerah Tasabuy harus taruh dikembangkan secara profesional. Indah saja bidang infrastrukturnya, namun juga promosi juga pelayanan kepada wisatawan. Menurutnya juga pengembangan yang profesional, maka dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan indah saja yang bersifat domestik, namun juga mancanegara. Informasi selanjutnya dun sanang pandanga, Wali Kota Padang Fadli Amran secara resmi melapih keberangkatan atlet kreasi inline skate atau KIS Kota Padang dan akan berlaga pada kejuaraan sepatu roda tingkat nasional Pariaman Open 2026 Piala Wali Kota Pariaman. Acara pelepasan niko berlangsung di lobi kantor Wali Kota Padang Ayah Pacah Kapatang. Kejuaraan bergensi Tasabuy dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 2 hingga 5 Juli 2026 bertepatan di arena sepatu roda Pantai Cermin Kota Pariaman.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ya Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sorang Pandangnyak. Tentunya kita kini ke Dun Sorang Pandangnyak masuk ke program Lemak Taraso. Kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan kuliner khas Indonesia Dun Sorang Pandangnyak atau Nusantara. Tapi sebelum kita akan berbagi informasi, kita ke cek lagu Minang dari Rima dan Fatwa Saputra, Sayang Denilah di KPU Orang.

0: Blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
0: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mbak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
0: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
0: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
0: Iya. Jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Lah ya juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
0: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
2: Lape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape Barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat Lape Barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari Lape Barajui.
3: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
4: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
3: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA aku.
3: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya. Eko cia lagu rancak dari duo Janiah dun sana padanya dan alamantan kita ke jam 10 lewai ampe puluh 3 menit wakatu Indonesia Barat. Dan kini kita akan berbagi informasi rasa masakan garang asem ayam dan sarang padanya yo. Jadi bahan-bahan yang bisa kita sadiokan itu ada ayam satu ekor atau setengah ekor dan sarang padanya, kemudian telur satu butir, satu bungkus santan instan atau mungkin santan jadi dan sarang padanya boleh dicoba yo. Bahan-bahan yang bisa kita siapkan ada bahan irisnya 3 siung bawang putih sampai butir bawang merah, cabai rawit hijau, cabai rawit setan itu disesuaikan selera kita di sarapanannya, 1 batang lombok gadang besar, 1 batang lombok hijau besar, kemudian 1 lembar daun salam, 2 buah tomat dan air secukupnya di sarapanannya. Dan cara membuatnya sangat mudah banget di sarapanannya. Yang pertama, kita harus cuci berasnya dulu, ayam ko tiriskan, masak ayam hingga mendidih, lalu masukkan ayam yang tadi di sarapanannya, rebus ayam sampai setengah matang, lalu sariang jubung ayamnya. Kemudian yang tahap kedua, kita harus siapkan dulu bahan-bahan iris seperti bawang merah, bawang putih ya, dan diiris, kemudian cabai merah, cabai hijau dan gadang di sarapananga itu diiris, tomat dibalik ampe, kemudian cabai rawit dibiarkan utuh gitu di sarapananga yo. Kemudian yang berikutnya, siapkan panci lalu masukkan sadola bahan dan ala kita iris tadi, lalu masukkan ayam di sarapananga dan masukkan santan, lalu tambahkan air, kemudian masukkan seasoning atau garam, kemudian aduk rata, masak sampai bumbunya meresap ke ayam dan sarang padanya. Kemudian kita kocok telur lalu masukkan ke dalam garang asem, aduk rata, cuma masak lai sambil sekali kita aduk gitu dan sarap padanya ya. Kalau lama matang kita salin ke mangkok atau piring, dan garam asam ayam kok siap disantap jo nasi panas dan sarap padanya ya. Baiklah, kita akan masih mendengarkan beberapa lagu yang berminang 100 jam informasi beko sampai ke jam sabaleh wakatu Indonesia Barat.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
3: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah!

0: 04 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sana Padanga Makan Bajamba menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meriahkan Hari Jadi Kota Pariaman ke-24 tahun 2026. Makan Bajamba dilaksanakan setelah selesai rapat paripurna DPRD Kota Pariaman dalam rangka Hari Jadi Kota Pariaman ke-24 bertepatan di halaman Balai Kota Pariaman. Sebanyak 2.600 jamba disediakan Pemko Pariaman yang berasal dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Pariaman, Desa atau Kelurahan, BUMN, BUMD, Jobundo Kanduang, Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman Yota Balat yang memberikan sambutan mengatakan Makan Bajamba dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Pariaman ke-24. Yota Balat juga menyebutkan makna dari Makan Bajamba ko adalah untuk menumbuh nilai-nilai gotong royong jo kebersamaan jo masyarakat.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padaga. Beko kita akan berbagi informasi seputaran UMKM Dun Sana Padaga. Pado pagi menjelang siang hari kini ko Dun Sana Padaga yo. Dan tentunya kini ko cuaca di Kota Padang ko alhamdulillah cerah. Yo, cerah tapi semoga saja ndak angin gitu di Serang Padangnya. Mulai beko untuk kaum laki-laki beko akan melaksanakan ibadah sholat Jumatnya di Serang Padang untuk hari kini ko. Jadi semoga saja cuaca teduh adem gitu di Serang Padangnya, tapi ndak hujan, ndak angin pula gitu di Serang Padangnya. Yo, baiklah kita akan bahas sih mendengarkan beberapa lagu-lagu Hipra Minang serta tujuh informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu, Dek, jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokurit Sujumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi Inn yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu, Dek, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
0: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
1: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokuritsu Jumbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Jamu. Jamu nyampe. Jamu dek om. Tante sis bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yuk ayo sini jamu.
1: Mbo. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh ada nih mbak, ada. Masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahin anak sampai jual sama warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
0: Lo.
3: Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Panangan. Selain kawasan kampus yo, area sekitar pabrik juga sangat potensial untuk usaha kos-kosan. Pabrik mempekerjakan begitu banyak orang-orangnya. Jadi sebagian itu diantaronya biasanya berasal dari daerah lain. Jadi orang membutuhkan tempat tinggal. Indak sadualah pabrik menyediakan asrama untuk buruhnya. Itu menjadi peluang ame bagi dun Sarang Panangan dan ingin berbisnis properti. Kata tapi dun Sarang Panangan, hindari menyamakan kebutuhan kamar kos antara mahasiswa jo pekerja khususnya buruh pabrik. Itu bukan sikap diskriminatif, melainkan keseharian keduanya memang cukup berbeda. Kalau usaha kos-kosan di kawasan pabrik tidak bisa menyediakan 7 hal berikut kode sarapanannya pasti kurang dilirik ya oleh buruh pabrik atau orang kau cuma menyewa kamar 1 hingga 2 bulan lalu pindah dun sarapananya. Dan seperti ya dun sarapananya informasi lainnya beko kita akan babagi informasi balik setelah nan berikut.

Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Suara Padangnya, kita akan lanjut berbagi informasi seputaran hal-hal yang harus kita lakukan ketika membuka usaha kos-kosan Dun Suara Padangnya, supaya banyak orang menyewa kosan kita gitu Dun Suara Padangnya ya, terutama di kawasan pabrik. Pertama, kita harus menyediakan lebih banyak kamar yang bisa dihuni beberapa orang. Mahasiswa aja orang kantoran biasanya menyukai kamar untuk diri surang. Ika memberi orang ke privasi yang lebih tinggi. Kebutuhan istirahat coba kerajo dari manapun atau beraja tanpa ada gangguan di sana padanya. Nah, bukan artinya buruh pabrik kau indah butuh privasi, namun kamar orang kau batu-batu cuma untuk bak istirahat saja. Jam kerja di pabrik cenderung panjang jo sekitar hari libur. Bahkan di hari Minggu atau hari besar pun pabrik alun tentu berhenti beroperasi. Dan orang kau jo bakarajo jo sistem shift di Suara Padangnya yang cenderung labiah melelahkan daripada jam kerja biasa. Satu kamar buat basamu itu lebih ekonomis. Mengek orang ko jarang bah santai di kos-kosan, bisa pakai ranjang tingke untuk menghemat ruangan di Suara Padangnya. Kemudian yang kedua, tarif lebih terjangkau di Suara Padangnya. Bukannya mengetean pendapatan buruh pabrik di Suara Padangnya, namun umumnya penghasilan orang ko pas bana jo upah minimum. Bahkan masih ada buruh nan dibayar lebih rendah daripada itu di Suara Padangnya, atau pendapatannya dihitung harian. Nah, kos-kosan jo tarif mahal indak diminati. Jo penghasilan nan indak tinggi, orang ko masih punya banyak kebutuhan dan harus dipenuhi. Jadi uangnya bukan cuma untuk membayar kamar kos per bulan saja gitu Dun Suara Padangnya. Dan yang ketiga atau terakhir, sekalian jual barang kebutuhan harian Dun Suara Padangnya. Tentu di kawasan sekitar pabrik ada banyak bana warung. Sadalah orang balong-balong menyediakan berbagai kebutuhan untuk para karajo, para pekerja yo. Meskipun demikian, indah ada salahnya jika kosan yang kita akan buat itu juga menjual sejumlah barang-barang seperti mungkin barang-barang kelontongan di Suara Padangnya, barang harian yang dibutuhkan. Jadi untuk memudahkan anak kos untuk memenuhi kebutuhannya hari seharian tanpa perlu keluar kosan gitu di Suara Padangnya. Apalagi saya orang ke pulang di malam hari atau pagi butuh atau butuh sesuatu gitu Dun Suara Padangnya. Baiklah, kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang untuk kecepatan kini ke Dun Suara Padangnya. Sebelum itu, kita akan berali dulu mendengarkan sebuah feature budaya nambah judul Petata Petiti Minangkabau Mutiara Edukasi Nan Terlupakan.

0: Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan asalnya dan berikut daerah perantauan Minangkabau. Berdasarkan historis, budaya Minangkabau berasal dari Luha Nantigo, yaitu Luha Tanah Data, Luha Agam, dan Luha Limopuluh, atau Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten 50 Kota sekarang. Kemudian menyebar ke wilayah rantau Minangkabau di sisi barat, timur, utara, dan selatan dari Luha Nantigo. Budaya ini merupakan salah satu kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh yang hingga saat ini masih eksis baik di Sumatera Barat sebagai pusat kebudayaan maupun di wilayah rantaunya. Sebagai sebuah kebudayaan besar, Minangkabau didukung oleh piranti-piranti kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan yang diciptakan oleh leluhurnya. Dan salah satunya adalah bagaimana orang Minang menyampaikan tata nilai kehidupan dan juga pesan-pesan moral kepada anak kemenakannya melalui ungkapan-ungkapan adat yang dikenal dengan petatah petitih. Salah satu petatah petitih itu seperti yang dibawakan oleh salah seorang nenek mama atau pemimpin kaum berikut ini.
1: Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam takambang jadi guru, bumi jalangi ado di dalam. Tuah cilaku nang taluki, dicaliak jomato batin, diambiak kauji paham, sinan kesayah maknanya. Maku bakatolah orang bijak, kagaran buah tetuanya. Ado ampek suruh ampek tagahnya. Nan pertama, iduilah barumpunawa, jandi contoh sipaik tibaro. Dan kedua, tiru baringin tangah padang, jauhkan iduik bak yambang. Dan ketiga, simakkan anau dalarimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan keempat, jadilah ibarat paku, usah sarumang jebin lalu.
0: Dalam petata petitih ini, disampaikan bahwa sebagai anak Minangkabau harus menjadi empat hal dan meninggalkan empat hal pula. Pertama, hiduplah seperti rumpun aur, jangan seperti pohon tibarau. Kedua, contohlah batang beringin, jangan hidup seperti kiambang. Ketiga, jadilah seperti enau, jangan seperti bio-bio. Dan yang terakhir, jadilah ibarat pakis, jangan seperti binalu. Secara lebih dalam, pengertian petatah petitih itu dijelaskan oleh Dr. Hasanuddin MSI, dosen sastra Minang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
2: Bahwa petatah petitih, bukan pepatah, petatah petitih. Lalu apa maknanya? Asal katanya adalah tatah dan titih. Nah, tatah itu kata-kata yang biasa digunakan ketika orang mengajari anak, kanak-kanak atau bayi yang baru mulai melangkah. Tadi ditatah sehingga dia mulai berani melangkahkan kaki, belajar berjalan, lalu dituntun sehingga tidak terjatuh, tidak ada risiko cedera dan lain-lain. Ya, oleh karena itu dia ditatah. Artinya orang yang baru, cikal manusia yang baru melangkah, beranjak, menapaki kehidupannya ditatah dengan ini ajaran tertentu. Kemudian titik apa? Titik itu biasanya adalah kata yang digunakan untuk jembatan kecil yang berisiko sesungguhnya. Kalau dikatakan jembatan sulit juga ya, tetapi yang pasti adalah semacam ada batang dan papan, atau yang paling kita kenal adalah ada titian serambut di belah tujuh. Itu kan sangat halus, serambut saja sudah halus ya, lalu di belah tujuh lagi, itulah titian, titih. Jadi adalah wadah untuk memfasilitasi orang bisa berjalan tetapi dengan sangat hati-hati. Artinya ketika salah melangkah, terpleset sedikit, dia akan jatuh. Dan itu berisiko. Oleh karena itu, petatah petitih adalah nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak, generasi. Jadi artinya apa? Memang petatah petitih dari sisi makna konsep dasarnya itu adalah bahwa memang ditujukan untuk menatah dan menjadi titian bagi anak-anak masyarakat atau generasi yang akan melanjutkan kehidupan dalam sebuah masyarakat Minangkabau.
0: Sebagai tuntunan dan acuan tata kehidupan masyarakat, baik untuk kehidupan pribadi, berkeluarga, berkaum, bermasyarakat, dan kehidupan yang lebih luas, petata petitih dibuat oleh leluhur nenek mama orang Minang bukanlah merujuk kepada asumsi, intuisi, bahkan angan-angan mereka. Akan tetapi petatah petitih itu lahir sebagai pemahaman dan penghayatan mereka terhadap tata kehidupan di alam semesta. Karena memang filosofi utama Minangkabau itu adalah alam takambang jadi guru. Hal ini terungkap dari penjelasan salah seorang budayawan Sumatera Barat, Mak Kari.
3: Orang Minang sebelum masuknya Islam, belum menjadikan Islam sebagai sumber rujukan daripada adat, syara. Berarti sudah membaca ayat kauniyah, dinamakan alam.
2: Alam itu adalah kumpulan tanda-tanda. Dalam bahasa Arabnya, tanda ini kan ayat.
3: Nah, semua kebudayaan sebelum adanya agama, sebelum adanya pendidikan formal, sudah mempunyai bawaan yang pada sifatnya adalah makrokosmos dari keesaan Allah. Berarti itu sudah lahir sebelum adanya agama, sebelum adanya kebiasaan-kebiasaan kelompok. Jadi pada diri manusia itu sudah ada sebetulnya nilai-nilai yang dibawa. Nah, nilai-nilai itu menyesuaikan dengan di mana dia hidup. Itulah alam. Orang Minang mengatakan alam takambang jadi guru. Alam gaib, alam nyata. Secara kosmologi ada alam mikro, makro, dan meta kosmos itu. Nah, alam ini tidak hanya jadi rujukan bagi orang Minang, tetapi juga menjadi bagian keeksistensi.
0: Karena hukum alam itu adalah sesuatu yang bersifat logis dan petatah petitih merujuk kepada alam, maka petatah petitih itu juga memenuhi sebagian besar persyaratan ilmiah, yaitu logis dan empirik, serta berlaku umum. Maka dapat dikatakan petatah petitih Minangkabau itu adalah suatu ajaran yang ilmiah. Karena itu, petatah petitih tidak saja dipakai pada saat, tempat, serta event tertentu saja, melainkan berlaku untuk semua orang, khususnya orang Minang, untuk membentuk karakternya dengan pendidikan melalui petatah petitih itu. Seperti yang dilanjutkan oleh Mak Kari berikut ini.
3: Kalau dia mengandung nilai-nilai pembelajaran, pendidikan, dia tidak diciptakan khusus untuk hanya pada tuturan adat saja. Pidato adat misalnya pasambahan, hanya pada sastra lisan, pantun-pantun di dalam saluang rabab saja. Tidak, dia sudah menjadi pakaian.
0: Sayangnya, seiring berjalannya waktu, para penutur petatah petitih itu semakin berkurang dan terjadinya perubahan yang sangat pesat dalam kebudayaan, terutama gaya hidup manusia di hampir semua belahan dunia yang juga berimbas pada pola dan budaya kehidupan orang Indonesia. Tidak terkecuali orang Minangkabau, maka petatah petitih semakin lama dirasakan juga semakin jarang disampaikan, kecuali pada acara dan upacara adat, membuat generasi milenial Minangkabau hari ini telah merasa asing dengan petatah petitih itu. Untuk itu, sangat diperlukan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan eksistensi petatah petitih tersebut yang sesungguhnya sesuatu mutiara yang telah membentuk tokoh-tokoh besar dari Minangkabau di masa lalu. Langkah-langkah itu meliputi rekonstruksi, refungsionalisasi, dan revitalisasi, seperti yang disampaikan Dr. Hasanuddin berikut ini.
2: Sangat bisa kita lakukan pencerahan kembali, revitalisasi, dan sebagainya. Jadi tentu saja langkah-langkahnya adalah, pertama kita rekonstruksi. Jadi kalau selama ini banyak pepatah petitih yang sudah hilang dari peredaran, ya melalui penelitian-penelitian kita kumpulkan, kita deskripsikan apa bentuknya, kemudian seperti apa maknanya, dan apa nilai di dalamnya, itu jadi sebuah materi yang tertulis jadinya gitu ya. Refungsionalisasi, difungsi kembali dalam kehidupan itu, dan dia menjadi revitalisasi.
0: Dengan demikian, diharapkan petatah petitih Minangkabau ini dapat dikembalikan menjadi sebuah acuan kehidupan bagi generasi hari ini dan generasi kedepannya, sehingga mereka tidak akan kehilangan identitasnya sebagai anak nagari Minangkabau. Hal ini tentunya bukanlah menjadi tanggung jawab sebagian pihak saja, seperti pemangku adat, Ninyak Mama, dan juga pemerintah, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama agar salah satu aset bangsa ini tidak hanyut di bawah derasnya arus transformasi budaya global saat ini. Demikian, saya Foni Putri untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padangnya. Sampai di siko perjumpaan kita pada Rana Minang Pagi Josi yang untuk edisi hari Jumat 3 Juli 2026 dan Biko Dusara Padangga akan dikawani Basamo Udaari Biko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat.

0: Sabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat. Dun Sana Padang Abadan, pengelola Islamic Center Kota Padang Panjang memulai program pembinaan mental jo spiritual bagi komunitas sopir angkot jo ojek melalui pengajian rutin jo silaturahmi nan digelar di ruangan MUI Islamic Center. Kegiatan perdana tersebut diikuti 20 sopir angkot jo ojek sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus mempaarik kebersamaan di kalangan pelaku transportasi umum di Padang Panjang. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum Geopolitik Dian Eka Purnama menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPIC menghadirkan wadah pembinaan keagamaan bagi komunitas sopir angkot jo ojek. Menurutnya pengajian indah hanyo menjadi sarana menambah ilmu agama, tetapi juga mampakue persaudaraan, kepedulian sosial juga kebasamuan dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan lu, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Selanjutnya kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan khutbah Jumat untuk hari ini. Untuk itu kita sudah terhubung dengan rekan Fatan Mubina. Kepada Fatan, silakan Fatan.

Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan. Sebelumnya kami ingin informasikan kepada Anda, bagi Anda dimanapun Anda berada, jika Anda sedang berada di dalam perjalanan, mungkin melewati Sudirman, kami persilakan bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini di Masjid Angkasa LPPR RI Padang. Kebetulan masjid kami berada di halaman LPPR RI. Anda bisa hadir di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan, para pendengar. Tapi sekali lagi kami informasikan bahwa nantinya akan menjadi khutbah Jumat pada siang hari ini Ustaz Al-Fajri MPD, lalu Muazzin Alif Maulana. Untuk itu, para pendengar dimanapun Anda berada, kami akan sama-sama mendengarkan azan menang zuhur untuk mengikuti Jumat pada siang hari ini. Kalau begitu langsung aja kita akan dengarkan seruan azan pada siang hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون والحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في الآية الأخرى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang mulia ini kembali kita memuji, memuja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati secercah nikmat yang mulia. Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk melangkah. Allah masih menitipkan nikmat keimanan di dalam diri kita, yang dengan nikmat iman itulah saat ini kita beralasan untuk duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan ulan nas bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya shalah, bahwa orang-orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat kata Rasulullah adalah orang-orang yang selalu berselawat kepadaku. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita ringankan bibir kita. Kita ringankan lisan kita untuk mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini sebagai seorang makhluk ciptaan Allah, sebagai seorang khalifah di permukaan bumi yang fana ini, tentu target dan tujuan akhir kita adalah mencapai yang namanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mencapai syurganya Allah, dalam mencapai ridhanya Allah itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah persiapkan berbagai macam fasilitas. Allah persiapkan berbagai macam sarana dan prasarana kepada kita. Mulai dari prasarana dalam bentuk fisik, kita diberikan penglihatan oleh Allah
kita diberikan tangan dan kaki oleh Allah, kita diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semestinya kita gunakan dalam rangka mencapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan fasilitas berupa ibadah, Allah berikan fasilitas berupa muamalah dalam bentuk mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melaksanakan hijrah ke kota Yathrib atau yang saat ini kita kenal dengan nama kota Madinah, beliau pernah menyatakan kepada masyarakat Yathrib kala itu, "Ya ayyuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am waslul arham tadkhulul jannata bisalamin." Hai manusia, kata Rasulullah, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, jalinlah hubungan kerabat, karib kerabatan, maka masuklah ke dalam syurganya Allah dengan kesejahteraan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setidaknya ini mengajarkan kita kepada tiga amalan, yang mana tiga amalan ini adalah beberapa dari yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita sebagai fasilitas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah, afshus salam, sebarkanlah salam dan keselamatan di antara manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di lingkungan yang mana lingkungan yang kita hadapi saat ini adalah bentuk lingkungan sosial. Kita bersosialisasi, kita berkomunikasi, kita berinteraksi antar sesama manusia di lingkungan kita saat ini. Maka pastilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pasti ada beberapa kata, ada beberapa tindakan yang mesti kita interaksikan dengan orang-orang di sekitar kita. Maka apa yang perlu kita integrasikan dari hadis yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, "Afshus salam." Sebarkanlah salam. Bagaimana bentuknya kita mengimplementasikan hadis ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah? Banyak caranya. Kita hidup di lingkungan sosial, kita pergi bekerja, kita datang ke lingkungan kerja kita, kita ucapkan salam kepada orang-orang yang kita temui. Assalamualaikum ya ahlul jannah. Kita doakan saudara-saudara kita, kita doakan teman-teman kantor kita. Dengan salam dan keselamatan kita berikan anggapan ahli syurga kepada mereka. Ini adalah salah satu bentuk pengamalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jabat tangan-tangan saudara kita saat kita menghadiri kantor kita, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka perbuatan yang bagi mata kita ringan ini justru menjadi alasan nantinya Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Mengapa tidak, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendapatkan salam dari orang lain, ketika kita mendapatkan teguran ramah dari orang lain, ini adalah salah satu bentuk kesenangan psikis bagi kita. Ini adalah salah satu bentuk kesenangan bagi rohani kita. Ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan dalam diri kita, karena kita menganggap diri kita dianggap oleh orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullakum ala ra'si dhalika aw la malik aw kum afshus salamin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kala pernah mengatakan kepada para sahabat, "Tidaklah masuk syurga seseorang sebelum ia beriman. Tidaklah beriman seseorang sebelum ia mencintai sesama muslim. Dan tahukah engkau apa amalan yang paling besar dampaknya terhadap keimanan? Yaitu menebarkan salam dan keselamatan di antara muslim dan manusia." Ini adalah amalan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang kedua? Rasulullah katakan, "Wa at'imut ta'am." Berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sangat berbahagia kita, sangat bersyukur kita seandainya kita diberikan kelebihan harta oleh Allah.
Bersyukur jika seandainya hari ini masih ada nasi hangat yang terhidang di atas meja makan kita. Bersyukur kita jika seandainya hari ini masih ada lauk, ayam dan ikan di atas meja makan kita. Namun bisakah kita bayangkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara kita yang hari ini tinggal di dekat jembatan, saudara-saudara kita yang tinggal di tepi-tepi jalanan, saudara kita yang hari ini bahkan berpikir apa yang harus dimakan untuk mengisi perutnya hari ini. Menjadi suatu kewajiban bagi kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita tersebut. Kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, diberikan kelebihan materi dalam bentuk uang, diberikan kelebihan untuk membelikan kepada bentuk-bentuk makanan, nasi, lauk, sebagainya. Maka kita infakkan sebagian harta kita itu. Kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita berikan nasi kepada mereka, kita berikan lauk kepada mereka, kita jamin kekenyangan perut mereka. Maka ini dianggap oleh Allah sebagai salah satu bentuk pengibadahan diri kita kepada Allah dan menjadi alasan Allah masukkan kita ke dalam syurganya nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin," kata Allah. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama itu? Yakni orang-orang yang menghardi anak yatim dan orang-orang yang enggan memberi makan orang miskin. Jadi jika seandainya hari ini kita memiliki kelebihan harta, namun kita enggan menyedekahkan kepada orang yang membutuhkan, artinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah golongkan kita kepada orang-orang yang mendustakan agama. Apa endingnya orang-orang yang mendustakan agama itu? Sama seperti orang yang melalaikan solat, fawailul lil musallin. Masuklah mereka ke dalam neraka wail, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian amalan yang ketiga dikatakan oleh Rasulullah, wasilul arham, jalinlah hubungan kekerabatan. Hari ini kaum muslimin kita menghadapi realitas berbagai macam perselisihan, berbagai macam perdebatan, berbagai macam permusuhan, baik itu politik, sosial, ekonomi. Kita saksikan, jangankan antara muslim dengan non-muslim, bahkan kita sesama muslim tidak hanya karena berbeda pendapat kita berselisih. Banyak terjadi permusuhan-permusuhan hari ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah salah satu bentuk pertentangan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, umat Islam itu adalah umat yang satu. Umat Islam itu adalah umat yang teguh, kata Allah. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ardh. Ketika umat yang teguh itu justru menciptakan perpecahan, menciptakan permusuhan, menciptakan kerusakan di atas bumi-Nya Allah, maka Allah akan melaknat orang-orang tersebut. Allah akan menjadikan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ahli dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di penghujung khutbah kali ini kami kembali menyimpulkan kepada kita semua, kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa setidaknya ada tiga amalan yang disampaikan oleh Rasulullah, yang mana amalan ini adalah bentuk muamalah, bentuk pembentukan masyarakat di tengah-tengah zaman modern saat ini. Yang pertama adalah amalan menciptakan kedamaian dan keselamatan dengan memberikan salam dan keselamatan untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terakhir, menjalin hubungan kekerabatan, menjalin hubungan kesatuan dan persatuan, menghindari perpecahan di tengah-tengah peradaban umat saat ini. Maka insya Allah dengan memenuhi ketiga amalan ini, kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang menciptakan, mendirikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alli wa la'allakum tuflihun.

mohon lurus dan dirapakan. Allahu Akbar. Bismillah.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam deh.
2: Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok Borusiaan ada di Ambon nih? Apa emang merantau atau gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo, banyak orang Batak
2: di hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kalisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kalisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Bang. Oh, oke. Okay. Tarian
3: Bang Jo Maluku. Udah pernah ke Ambon belum?
2: Uish.
3: Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Kesononya belum. Siap-siap. Siap. Oke, siap. Kalisa, nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0811 0911 0911 311544 orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih, Bang.
2: Oh, beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Mau gitu, siap enggak apa-apa. Sengaja.
3: Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke, iya.
3: Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Okay. Namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih? Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figel.
2: Bang Figel.
3: Ya.
2: Oke. Okay,
3: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap ya. Jadi kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po juga pendengar Pro 4 ya. Dan langsung aja deh Kak Lisa, kita mulai dulu dah obrolan kita. Nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Pro 4. Silakan Kak Lisa.
3: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang Mbak Kakak Figal.
4: Selamat siang Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar Kak Figal?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa ya memimpin ya. Pimpinan ya, pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih. Komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional. Mungkin Kakak Figal bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Mm-hmm. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
4: Kalau dulu kita itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya, tapi kakak kalau kita lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong siapa lai yang mulia.
3: Iya.
4: Kalau bukan sekarang kapan lai? Iya. Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan katong sendiri yang harus lihat katong punya titipan itu.
3: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
4: Iya, kalau Bang Jo nya.
3: Bang Jo. Bang Figal maksudnya.
4: Iya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
3: Oh, ya. Kakak Figal.
4: Iya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan.
3: Iya.
4: Gitu. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita. Kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
3: Yeah.
4: Kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ampunnya itu bameti.
3: Bameti.
4: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
3: Hasil-hasil dari laut
4: itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Helarotan.
3: Helarotan
4: nih, itu.
3: Ya,
4: jadi kadang semua orang berpikir Helarotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Helarotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
3: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa, itu makna filosofinya,
4: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Helarotan itu. Dan pada saat proses Helarotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu.
3: Iya. Helarotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
4: tradisi Aboru, tradisi Aboru itu Aboru sudah turun turun temurun, ya.
3: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Helarotan? Tahu lagu Helarotan Bang Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
3: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan, boleh silakan
3: bisa diceritakan Bang Tigal.
4: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan
3: ensemble.
4: Jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Helarotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Helarotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga,
3: transportasi juga.
4: Kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik
3: saja.
4: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. buat buat apa ya, kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya blockingnya itu yang dirubah.
3: Iya, karena kurang
4: iya kurang personil ya. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat, adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
3: itu sepanjang berapa meter tuh?
4: Itu kalau di Aboro itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
3: 9 meter
4: dengan kekuatannya 27 ya 26 atau 27 gitu.
3: 27 apa?
4: 27 orang yang menari.
3: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
4: Sepanjang negeri Aboru.
3: Jadi rotannya sepanjang negeri.
4: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotan di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dari, dia

0: Belum lagi yang hela rotang.
1: Jadi itu semua?
2: Oh, itu semua tuh?
1: Iya, semua. Jadi yang pasukan hela rotang bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
2: kalau tertarik
1: bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita, Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu, seperti tarik tambang.
3: Itu
1: seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit. Gitu.
3: Oke. Iya. High Rock versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
1: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
3: Dipanggil
1: masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa bale. Kalau di Maluku bilang bale itu tempat pertemuan, musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari.
3: Sebulan,
1: tergantung
3: ya?
1: Tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
3: Siap.
0: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
1: bambu gila, cakalele, lenso.
0: Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
1: pawang.
0: Pawangnya ya. Ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya gitu.
1: Nah, kalau bahasa bahasanya bambu itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
3: Jangan
0: nah,
3: ya.
0: Tapi yang menarik itu di hela rotan ini, apakah seperti itu juga sama?
1: Kalau di hela rotan ini memang berbeda.
0: Beda ya.
1: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di hela rotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
3: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya. Di setelah jeda lagu, nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal. Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum
1: ada. Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya?
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Selamat iya.
3: Perempat Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
3: Ayu. Iya, dengan Bang Abigail, kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita perlu tole, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari
4: Helarotan.
3: Apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan ini kita baru belum pernah lihat. Kalau Cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong pi dia baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaluannya atau ucapkan dan kilai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses Helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri. Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini, dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke, siap. Kita doain nih sama-sama ya.
4: Amin.
1: Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Untuk kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Iya.
4: Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Oke, jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya. Dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya, lagi
4: silakan. Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
4: Iya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya.
5: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Kakak Figal.
1: Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Ya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Begini Kakak Figal. Jadi tarian yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan pas aja itu maksimnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
2: Iya, makasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Jojo, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh,
4: ya.
1: Silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena Untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana. Tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung ya, banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan ada dengan cocokan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken enggak?
4: Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh. Beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Peti Murah itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Siap, sudah terjawab juga ya Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jakarta bagian timur, Kak Alisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan, Kak Alisa.
2: Iya.
6: Wah, ada kabar nih, Kak Alisa.
2: Eda, sehat. Apa kabar, Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kak Alisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kak Jojo ini kita tahu, sama-sama saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak
4: Figel.
6: Siapa? Kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Megas?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka, ya.
6: Nah, itu bagus banget itu. Saya memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa tarian apa masih itu dengan kalau tari lenzo mas sering ya tari lenzo bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori kategori seperti apa sih? Mohon tanggapannya Kak Kapeja. Terima kasih banyak Kak Kapeja. Tetap semangat. Pokoknya terus berkarya juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Jojo. Iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat sore, Borus Yahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan Kakak Fade
2: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa besar rasa semua rasa
2: sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotane ya.
2: Hella
7: Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan, dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya. Dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figal direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya. Yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hella Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang ya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menangnya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Oboru lebih dalam, bahwa Oboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Oh, sama okay. dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
4: Keras. Tapi kalau
2: suco lo
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja yeah. bubure.
4: Gitu.
1: Siap.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
4: Luar, ya.
1: Siap. Gitu, kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh? Kak Figal.
4: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: iya, kayak gitu? Iya, untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka, saureka-reka ini bukan kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotam itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu bahkan ini bisa Hela Rotam ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan mungkin nasional ya.
1: Iya bisa jadi nanti tinggal kolaborasi sekali, aja ya. Sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur ini Hela Rotan ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotan ini proses Hela Rotan ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
1: Oh, oke. Okay.
4: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita,
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, benar-benar nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya jadi apa namanya untuk daya tarik ya ke sana ya untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya dan juga di kita di Indonesia ya terkait tradisi ini ya Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotannya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Siap.
4: Di Ketambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan Hela Rotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
4: Ya, mungkin tadi beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, alih rasa beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompat, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompat. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Perompat Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRNet dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Parite jam 14.
1: Abang Pop personel gabungan berjaga cegah parkir liar di Jalan Majen Sutoyo pada 1 Juli 2026 kemarin. Personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI dan Polri disiagakan di kawasan Jalan Majen Sutoyo, Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur untuk mencegah kembali munculnya parkir liar. Pengawasan dilakukan pada jam-jam rawan guna memastikan pengendara mematuhi aturan parkir dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Labuan Cermin masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dan makin ramai saat akhir pekan, khususnya pada libur anak sekolah tahun 2026. Ketua Lekmalamin selaku pengelola Labuan Cermin, Khairul Razikin, mengatakan saat ini rata-rata jumlah kunjungan mencapai 40 hingga 50 orang per harinya. Angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa libur sekolah. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Propat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat siang, Dusa Baranga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banari, bapak-bapak mau anikan Dusana Kasadonyo. Di hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Sampai jam 6 sore, kita akan bersama Dusana Padanga. Setelah tadi kita mendengarkan siaran budaya Nusantara. Bersama RRI Pro Ampe Jakarta. Dan kini akan berbagi informasi gitu di sesi budaya hidup sehat. Jadi pastikan tetap bersama 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat.

0: guys, fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap, ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Eh, itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sobat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Desana pandanga, basante di sofa nan empuk. Kalau lah selesai bekerja seharian, pasti akan membuat awak nyaman kan. Tapi kebiasaan ke sebenarnya, apalagi kalau posisinya merosot terlalu lama, itu akan menyimpan risiko kesehatan yang tidak boleh awak sepelekan. Posisi duduk merosot membuat tulang punggung awak akan kehilangan lengkungan alaminya dan memasuk panggul baputa ke arah belakang. Nah, kondisi ko akan magiah tekanan hidrolik dan gadang ke bantalan sendi tulang belakang bawah badan awak. Tekanan konstan ko lambek laun akan memicu pergeseran bantalan sendi sampai menjepit saluran atau jalur saraf sciatica harian. Gejala muncul serupa nyeri menusuk kesemutan sampai mati rasa dari pinggang manjala ke kaki, dan banyak pula orang yang salah mengira kalau itu adalah gejala pegel linu biasa, padahal adalah kontraindikasi cedera saraf serius. Dan rasa sakit biasanya akan terasa semakin memburuk ketika awak mencoba untuk tagak dari posisi duduk tadi. Untuk mencegah gangguan saraf kudus apa enggak, jadi awak harus memperbaiki cara awak duduk di atas sofa mulai dari kini. Mulai kalau bentuk-bentuk awak kena lah dia patih sampai puluh tahun katih kena mesti rentan kan. Pastikan tulang ikuh awak tu menyentuh bagian sandaran sofa dan paling dalam supaya posisi punggung jadi tegak, dan pakailah bantal ketek tambahan di belakang pinggang untuk membantu menopang kelengkungan alami tulang belakang harian. Batasi waktu pesantai di sofa empuk dan sempatkan diri untuk setiap 30 menit sekali tagak. Jadi lebih peduli awak ke posisi tubuh tu, aku akan menjaga kesehatan sistem saraf dan otot awak ke mungkonyo selama pandangnya.

khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80-an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau jatuh, tidak akan pecah, tapi pasti tetap akan berbunyi.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan. Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Heri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padangnya Katiko Traveling, nah, kesehatan menjadi priority, ya kan? Banyak orang lupa membawa WB dasar. Padahal kondisi badanku sebenarnya bisa berubah kapan saja di perjalanan. Jika itu, membawa obat pribadi itu adalah langkah kita dan bisa menyelamatkan liburan awal. Informasi dari World Health Organization, kesiapan kesehatan katiko bepergian jauh itu penting banget untuk mencegah gangguan ringan menjadi masalah dan lebih serius di sana. Perubahan cuaca, makanan, aktivitas itu bisa saja memicu kondisi serupa pusing atau gangguan pencernaan. Jadi persiapan UB-UB dasar itu sangat disarankan sebelum berangke. Nah, langkah apa tamu sudah pada enggak? Bambu UB untuk keluhan umum serupa sakit kepala, flu, masuk angin, nah itu harus ada tuh. Itu kan membantu tetap nyaman katiko badan awak mulai indah fit di dalam perjalanan. Simpan saja dalam pouch kete, gampang. Bisa diakses kapan saja. Nah, selain itu jangan lupa membawa UB pencernaan karena perubahan makanan katiko traveling acok indah terduga. Banyak traveler yang mengalami paru itu nyaman karena mencoba makanan-makanan baru dan UB ku bisa menjadi penyelamat pertama lah supaya tetap bisa melanjutkan aktivitas selama perjalanan. Dan terakhir, kalau awak punya kondisi kesehatan tertentu dan agak-agak serius, pastikan membawa UB resep sesuai kebutuhan, simpan catatan ataupun resep dokter sesuai cadangan. Kalau persiapan kau lah lakukan, insyaallah perjalanan awak bisa tetap nyaman, aman dan sehat, bebas khawatir gitu. Informasi terakhir di program Budaya Hidup Sehat awak di jam sampai balik, sampai jam 5 balik, biko di jam 5 balik kita akan di program Dinang Dangdut. Tersuguhkan lagu-lagu dangdut spesial untuk dusun akasadonyo, pastikan tidak usah kama-kama tanpa soprompat sejauh di hari masih disiko mengawankan di lagu-lagu dan ranca sampai jam 6 sore sajo. Kini awak tinggalkan lagu nan barusan Android udah pulang, kini awak ke Ramzi Setiawan dulu di Asa Samo Ragi Balain atau kan dipanggaleh namonyo awak pasti punyo kehidupan surang-surang kan dado nan samo di teh dunia. Nah itulah mungkin barangkali iko nang kali sampaikan di lagu ko, mau kita simak sejuntur sana kesadonyo ini.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Sudah pada nggak kepala kepolisian resor Kapolres Sagam Sumatera Barat AKBP Muari menyerahkan santunan ke puluhan anak panti asuhan Putra Muhammadiyah Lubuk Basuang di Masjid Baitun Nur. Beliau mengatakan santunan dan diagiahko bantuan kepedulian terhadap adik-adik nanti ke di panti asuhan. Mudah-mudahan santunan dan diagiah bermanfaat untuk adik-adik dan pendidikan syarat kebutuhan terpenuhi, dan usai penyerahan santunan dilanjutkan pertemuan seluruh personil Polres Sagam di Aula Wibisono Polres Sagam. Beralih ke kabar kedua, Sumatera Barat, pemerintah Kota Bukittinggi Sumatera Barat menegaskan larangan beroperasinya moda transportasi online Juarmada kendaraan roda 3 jenis bajai untuk mengangkut penumpang di Kota Satampe. Larangan layanan terbaru transportasi bernama bajai Max Radiko berdasarkan hasil pertemuan Jo Forkopimda dengan ketentuan merujuk Kaperda Transportasi Darat serta peraturan Menteri Perhubungan. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Abdul Halim menegaskan bajai ko tidak diizinkan beroperasi sebagai angkutan umum di Kota Bukittinggi.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak.

0: Kak, masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
0: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
2: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
2: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Dedang Dangdut. Jadi kita akan putarkan lagu-lagu dan rancak spesial untuk sangat sore-sore hari ko di hari Jumat, masih bersama Wali sampai jam 6 sore beko kan. Nah iko lagu Raja dan Rani punyo Ashraf. Adalah rada-rada India saya kan. Bisa membawa sakit yang loyang di santai sore Niko. Dan informasi azan sih masih lama ya. 5:50 ya. Ah iya, 5:50 waktu Indonesia Barat. Tapi jadi masih sempat berbagi informasi baik untuk Rusra Kasadonyo seputar dunia dangdut pastinya. Tapi sebelumnya wak, mending tinggalkan dulu lagu Raja dan Rani wak. Karena wak ke menengahkan lagu berikutnya diputarkan lagu dari, bisa dikatakan sih salah satu diva sih kalau untuk kemampuan vokal, kiprah seorang dari Susan nih kan. Lagunya agak sadiah seketir usaha penengah, cuma kau memang lagu sadiah dan magiah pasanan dalam. Awak coba dengar dari Susan, gerimis melanda hati.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Dusra Paraka, penyanyi muda berbakat Jania Lorenza resmi memulai karirnya di industri musik Indonesia. Joe merilis single debut berjudul Cuma Kamu. Lagu bergenre dangdut ceria itu mangkai kisah tentang rasa suka, cinta sederhana, dan keberanian mengungkapkan perasaan ke seorang yang dianggap istimewa. Single Ko diciptakan The Giant Prayas Trinanda. Penulis lagunya dikenal sebagai penulis yang cukup mumpuni dan punya sejumlah karya populer serupa Calon Mantu Idaman, Gak Dulu, dan Astaga Bercanda. Lewat sentuhan lirik dan ringan, kreatif dan mudah diingat, Dusra Paraka, lagu Ko menjadi lagu yang menghadirkan nuansa segar dan syarat energi yang positif. Ceritonyo tentang sosok pasangan idaman yang mampu menghadirkan rasa nyaman, saling percaya, dan tidak buru-buru dalam menjalani hubungan. Dan pesan Ko tergambar dalam lirik pembuka, yang ku butuh cuma kamu, tak gampang cemburu, tak buru-buru. Dan selain mengusung tema cinta yang dakik juga kehidupan sehari-hari, Cuma Kamu Ko pun menawarkan permainan kata yang unik dan jenaka. Berapa lirik serupa kopi-kopi apa, ko pilih aku selalu bersamamu. Sudah tuh mobil-mobil apa, mobil yang sayang tapi ku malu-malu. Hingga ikan, ikan apa katanya waktu itu. Ih, ikan ku bilang kamu punya aku gitu. Tidak pasti di sana penangat, Jania Lorenza tidak hanya mengandalkan kemampuan vokalnya dalam berkarya, penyanyi muda Ko pun punya kemampuan menari dan menguasai tari jaipong, tari tradisional khas Jawa Barat. Dan itu menjadi identiti yang membedakan si Lorenza sebagai penyanyi yang memadukan musik dangdut jo kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kalaulah ado lagunya di siko, insyaallah kita putarkan biar dun sanak pandanga bisa mandanga baalah lagu Lorenza tuh kan. Luar biasa. Informasi pertama kita di Dedang Dangdut Sore Hari Ko di sanak pandanga. Jadi ini wak ka beralih ka lagu berikutnya dulu nih. Hari putarkan satu lagu klasik dari diva dangdut Indonesia, salah satunya Evita Mala, Janji. Mulah kita dengarkan bersama-sama untuk nan masih bersama Ari Disko di Dedang Dangdut. Untuk program Ko, kita putarkan lagu-lagu dangdut dan rancak. Dan jangan lupa untuk warga perang sekitarnya, azan asar masuk di jam 5.50 waktu Indonesia Barat. Kini kita dengarkan lagunya bersama-sama. Dan kini lagu Ko masih diminati, masih banyak dibawakan deh penyanyi-penyanyi muda di Indonesia. Barangkali ada yang kenal Dusana Pananga. Itulah kita langsung dengarkan saja sama-sama di Evita Mala, judulnya Janji.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bahagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pandaga, Kepala Kepolisian Resor Agam Sumatera Barat, AKBP Muhari menyerahkan santunan Kapuluan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Luba Basuang di Masaji Baitunur. Beliau mengatakan santunan yang diagiako bantu kepedulian terhadap adik-adik nan tinggal di Panti Asuhan. Beralih ke kabar yang kedua, Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Sumatera Barat menggagas gerakan haji muda bagi pelajar sebagai salah satu implementasi penguatan ekosistem haji di tanah air. Kepala Kanwil Kemenhat Sumbar, M. Rifki, mengatakan gerakan haji mudako sekaligus upaya ataupun ikhtiar dalam menyiapkan generasi yang siap menunaikan rukun Islam kalimo di usia produktif. Program ko bekonyo akan menyasar peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Para pelajar diajak membuka rekening tabungan haji secara sukarela dan membiasakan diri menyisihkan sebagian kecil pitih balanjo secara rutin. Beliau mengatakan program ko nantinya diimplementasikan lewat kolaborasi jo bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji atau BP dan perbankan syariah. Sago pelajar membuka rekening tabungan haji tanpa dikenakan biaya pembukaan rekening.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempat dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Bersama dengan Alaja menambah lebih 10 lah. Barusan ada lagu Ijuk dari Yed Bustami. Itu lagu yang membuka kita di Dendang Dangdut sore hari ko. Jadi silakan untuk adus anak dan Nio Bagabuang di request Dendang Dangdut 8-2-2-2-2-2 ataupun 08-6-6-0-9-2-2-2-0. Assalamualaikum. Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Dendang Dangdut.
1: Goyang gitu, Rik.
0: Goyang gitu, Pak Nur. Oke, Pak Nur. Ah, Mbak apa Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak Nur ya.
1: Ya, hari bang.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak di apa Pak Nur? Alah, mulai cuaca agak mendung. Di
1: masih panas kok ya.
0: Masih panas. Sekarang di Siko sih agak mendung, sakit teh dan berangin bener.
1: Ya, cuma udara ada enggak berubah tadi yang berangkang kan. Ini ada
0: kurang. Ini agak sejuk sakit teh. Mungkin dia agak sore mana bener.
1: Iya.
0: Oke lah Pak Nur, ada 10 lagu Pak Nur, bisa dipilih salah satu Pak Nur.
1: Sabian lari.
0: Jadi sabuk Pak Nur ya. Ko untuk lagu ceweknya ada Christina, Jatuh Bangun, Lesti, Egois, Ayu, Ting Ting, Sambalado, Via Valen, Sayang, Samu Yunita Ababil, Trauma. Untuk laki-lakinya ada Ahmad Albar, Zakia, Ridho Roma, Let's Have Fun Together, Roma Irama, Pesona, Sudah Tu, Mati Lampu, Nasar, Samu Megi Z, Maya.
1: Pesona itu seri.
0: Pesona saja, jadi. Iya. Oke, Pak Nur.
1: Orang-orang lamu itu, saya.
0: Iyalah. Pesona kan raja itu, Pak Nur. Samu usia duitnya beliau berdua itu ya.
1: Roma Irama itu kan orang lamu itu, kan?
0: Iya, orang lamu memang. Siaplah. Oke, Pak Nur. Salam-salam, Pak Nur.
1: Salamnya pertama untuk hari sekeluarga.
0: Jangan
1: sehat selalu. Sakir dan berkah.
0: Amin.
1: Anak jadi anak saya. Menyajuan mata memandang.
0: Amin, Pak Nur.
1: Sudah itu untuk Bunda Queen. Untuk Yurmi Mari Mega Permadimo. Bunda Nur. Untuk Mbak Yul di Ibu Lintah. Sri Wulandari. Kura Rancak Tunggu Hitam. Satu Petri Tanjuang. Eri Tanjuang. Malin Sampono. Angku Rajo Kacik. Rajo Piala Barik Kakak. Putra Kirok Sembilan. Jo Emanya kan. Roni Ciniago. Jo Petri Sekumbang. Ada lo Roni Jambak seorang nanti.
0: Iya. Oke, Pak Nur.
1: Roni Jambak di belakang Asia Biskuit.
0: Oh iya, Pak Roni Jambak, iya. Betul.
1: Sudah itu Nana di Berlimbang. Bu Zur, Pietro.
0: Oke.
1: Yang sampai Jomanuaranya kan. Satu hasil lari.
0: Jadi oke Pak Nur, siap.
1: Waktu pendek siang kok kan.
0: Iya Pak Nur, makasih banyak Pak Nur.
1: Terima kasih hari.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Hari sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Siap Pak Nur. Ane Ciri, Pino hari.
0: Pino si di.
1: Pino kok lupa lo kan.
0: Iya oke Pak Nur, siap lah Pak Nur.
1: Terima kasih hari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sore untuk Pak Nur di Lubek. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Bagoyang gitu.
0: Bagoyang gitu. Halo, Mama Zur.
2: Iya,
0: gimana nih? Waalaikumsalam, Mama Zur.
2: Udah sehat?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Iya, Mama gimana nih? Sehat?
2: Mama, ya sehat, agak sehat juga nih.
0: Oh, agak sehat? Emang ada agak sakit nih berarti?
2: Enggak, tadi enggak gimana gitu, banyak mikir kali ya.
0: Oh pergi, gitu.
2: Tapi aku enggak bisa jemput, nah itu kan dia ada di Makassar kan 2 minggu. Jadi mama tuh mikir, kapan jemput ke dalam pesawat gitu loh.
0: Gitu, iya. Tenang mah, pasti ada solusi tuh mah pastinya. Insya Allah mah.
2: Insya Allah
0: ada solusi ya. Oke deh. Mama mau yang mana lagunya nih?
2: Lagunya apa yang bagus, Ri?
0: Kalau tadi Pesona sebenarnya bagus juga sih, Ma. Via Valen mau mau sayang.
2: Via Valen. Dangdut banget ya, enggak kan?
0: Enggak, itu dangdut pop kayaknya tuh.
2: Ah, boleh, boleh
0: aja deh. Atau Lesti Egois juga boleh.
2: Boleh.
0: Oke, okay. Sayang aja deh daripada ini. Oke, Mami. Salam mah buat siapa nih?
2: Ini salamnya, ini membacainnya Pak Bapak Roni Jamba.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Oyon Tanjung. Bu Nur, Bunda Queen, Edi, Pak Edi, Pak Yul, Pak Munir, Diana, Bu Nur, Widira, Nana.
0: Oke.
2: Okay. Yang lain semua yang mau masuk, sama yang tadi masuk siapa?
0: Pak Nur barusan mah.
2: Pak Nur, ya,
0: Nur Tanjung. Pak Nur.
2: Sama yang lain-lain deh, nah, Ari.
0: Oke deh, Mas. Ya.
2: Terutama untuk Ari sekeluarga.
0: Iya, makasih, Ma.
2: Bilang sama Uli ya.
0: Oh, oke deh, ntar Ari bilang ya. Oke ya. Deh, Ma.
2: Uli dapat bagus dari Mama gitu ya.
0: Iya, dapat salam ya. Oke deh, siap, Ma.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Om Azur di Gunung Pangilun. Requestnya sayang, sayang gitu loh gue ya, Mah. Opo kue krunggu gitu, pernah gak mau dengerin? Kita ke telepon Bali ya. Kok teleponnya, Wak? Terima dulu telepon angkat Igus. Selamat sore, Dendang Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Yul.
3: Bako yang gitu, Ari.
0: Bako yang gitu, Mbak Yul. Gimana, Mbak Yul, sudah fit banget nih?
3: Lumayan lah, tapi belum bersih sih.
0: Iya, sama kita, Mbak Yul, emang agak lama ya. Tapi gak apa-apa, kita bersyukur pelan-pelan kan pasti udah agak mendingan ya, Mbak Yul.
3: Pelan-pelan tapi selamat.
0: Iya, betul, asal kelakon.
3: Lambat-lambat
0: juga,
3: yang penting sembuh lah gitu.
0: Nah, gitu, Mbak Yul, betul. Biar lebih sembuh, kita mainkan nama lagu nih, Mbak Yul.
3: Coba diulang lagi ya, Riz.
0: Yang cewek nih, Christina, Jatuh Bangun. Lesti Egois. Oh, Jatuh Bangun aja.
3: Jatuh bangun.
0: Ah, okay.
3: Kan udah jatuh dari sakit, sekarang kan udah bangun lagi.
0: Oh iya, benar. Emang hidup itu emang kadang jatuh, kadang bangun lagi ya, Mbak Yul.
3: Ya, namanya kita sakit kan jatuh, enggak bisa ngapa-ngapa gitu.
0: Iya, betul, betul. Tapi ada masanya kita bangun ya, Mbak.
3: Kan lambat gitu.
0: Lambat, enggak apa-apa. Yang pasti pasti. Selamat. Iya. Salam, Mbak Yul.
3: Salam buat Ari sekeluarga, semoga selalu panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, terima kasih, Mbak Yul.
3: Salam buat Bu Zur tadi, terima kasih, salamnya Bu Zur. Salam buat Pak Nur juga. Pokoknya yang udah nyalamin, terima kasih. Ngucapin terima kasih buat Diana di Pengita, Mica di Bone, Bang Kita Mame di Aceh. Ada Raja Saji.
0: Okay,
3: yang kita rupo lagi bergoyang-goyang sekeluarga. Sultan Mudo tuh.
0: Sultan Mudo ya. Aron
3: Janyago sama Putri Sekumbangnya, Putra Gelak 9 sama Emma, ada Fitro juga. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa mah?
3: Bahasa. Oh, yang di Mentawai, apakah udah balik ke Mentawai? Oh, Om Tommy, sekarang gak bagi Indo lagi. Om
0: panggilan Om ya, Om Tommy.
3: Ajo Piala. Terus ada Desi juga di Asrantai, ada Desi juga di Siteba. Pokoknya disalamin semuanya aja tanpa terkecuali, bungkus rapi.
0: Oke deh.
3: Masuk semuanya ya, Ari.
0: Oke, Mbak Yul. Terima kasih banyak, Mbak Yul. Oke,
3: Betak Sport.
0: Oh iya, mau lagi satu. Oke, salam-salam, Mbak Yul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Yul, Mama Zur, dan Pak Nur.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: 104 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.
1: Promo dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Balik lagi nih di program Dendang Dangdut. Tadi Edo jatuh bangun dari siapa? Kristina. Nah, kita boleh-boleh untuk menerima requestan dan sana di 08 66 092 82 Stompe. Selamat sore, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Selamat sore juga, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Goyang kita. Goyang kita, Mami.
2: Rezeki ya.
1: Iya.
2: Rupanya iya juga kata orang.
1: Apa tuh, Mi?
2: Kata orang tua-tua dulu. Katanya gini ya.
1: Apa tuh?
2: Kalau apa baju terbalik. Ada rezeki.
1: Rupanya oh, iya.
2: Tadi Mami mau sholat.
1: Oh, zuhur, emang iya.
2: Habis mandi ganti baju. Satu sholat, tapi istirahat enggak lihat lagi bajunya terbalik.
1: Wah.
2: Baru habis sholat.
1: Kok tahu gitu besok
2: lihat lagi terbalik.
1: Enggak, Mi, besok tahu gitu hari mending pakai baju terbalik aja biar dapat duit terus kan.
2: Hari itu mah disengaja.
1: Oh, enggak juga ya.
2: Ini mah kagak disengaja.
1: Oh, ya enggak disengaja, Mi.
2: Deh.
1: Ih, kirain itu memang bisa kan, Mi? Ya udah besok kebalik-balik aja enggak. Pakai bajunya.
2: Ini kebetulan apa kata Ona? Ini rezeki nih, aduh ya Allah, mudah-mudahan dapatlah sama hari ini.
1: Wes, iya, luar biasa. Luar biasa memang iya, Mami ini. Iya, masuk telepon sore hari ini rezeki.
2: Ini enggak kemana ya, Andi?
1: Betul, Mami, rezeki enggak kemana, udah diatur Tuhan ya, Mi.
2: Iya, udah diatur. Padahal enggak sengaja tuh. Ini jadi terbalik, ketawa aja sendiri.
1: Aduh, iya, wes alhamdulillah, Mi.
2: Ketawa aja ya Allah.
1: Iya.
2: Terbalik gitu ya. Misalnya baru bergabung sama Andi. Dapat deh sekalian itu
1: iya.
2: Rezeki itu nggak bisa di apa ya,
1: nggak bisa dielakkan juga ya, Mi.
2: Ada juga
1: betul betul alhamdulillah
2: kan, yang nggak bisa dielakkan tuh
1: iya
2: ya kan?
1: Betul, Mami, setuju nah. Oke, ini Mami mau yang mana nih, tinggal berapa ya, Mi? 1, 2, 3
2: apa yang 4, tinggal 5, 6, lagi
1: 7, Mi. Ada Lesti Egois, Mi, ada Yunita Ababil Trauma, terus ada Ayu Ting Ting Sambalado. Nah, yang cowok-cowoknya tuh ada
2: Sambalado aja.
1: Sambalado. Ah, oke deh, Mami. Sambalado ya, Mi?
2: Iya, Sambalado.
1: Oke. Salam nih buat
2: salam kita ya.
1: Salam
2: pertama
1: Mi.
2: Tentu untuk Ananda Ganteng, Mami.
1: Makasih, Mami.
2: Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih,
2: mulai
1: Mami. Amin.
2: Lancar aktivitasnya.
1: Amin.
2: Sukses depannya ya.
1: Yoi, Mi.
2: Terima
1: kasih.
2: Panur, Bujur,
1: okay.
2: Ada juga tadi Mbak Yu, ada Nana, ada Desi, ada juga Desi Dula Karang ya, ada
1: betul,
2: Uni Monik, Elit Tanjung,
1: okay.
2: Aldi Tanjung, Pak Gubernur, ada juga Sutan Pemenang, ada juga untuk Pak Wawar Jamba, Jomblo Lebay, Pitro,
1: okay,
2: dan juga untuk Ujang Tarusan ya, ada Ujang Pak Ibo juga, ada juga untuk semuanya aja lah gitu ya.
1: Semuanya aja, Mi.
2: Lama pula nanti. Ada pula nanti orang yang marah, katanya nanti marah pula undokin katanya.
1: Oh iya, enggak apa-apa, Mi. Oke lah kalau begitu, Mi.
2: Kalau itu ketawa aja deh.
1: Iya ya, Mi ya. Padahal rezeki ya,
2: kita
1: ya.
2: Ketawa kan.
1: Betul,
2: apa
1: betul, betul.
2: Kita gak boleh kita ini.
1: Iya.
2: Kalau gak kita bawa ketawa, pasti kita manyun kan.
1: Di bawah santai ya, Mi ya. Bawa happy.
2: Bawa santai ya, iya, gitu ya.
1: Oke deh, Mami.
2: Ya, makasih ya.
1: Sama-sama, Mami.
2: Oh ya, ada satu tuh.
1: Apa
2: yang
1: tuh?
2: Selalu dengerin tuh, yang di Batu Sangkar siapa ya?
1: Dahen.
2: Dahendra.
1: Betul, Mami.
2: Selalu dia itu katanya dia selalu apa monitor ya.
1: Terus iya. Oke deh, Mami.
2: Iya, dan juga untuk apalagi satu lagi Virgo.
1: Oh, Virgo. Oh, Bang Virgo enggak tahu hari ya, belum pernah masuk sama Ari tuh kayak Mi.
2: Belum pernah kayak ini ya, iya, sama Ari Andina.
1: Belum.
2: Ada tuh.
1: Iya.
2: Jomblo Lebay udah masuk, udah pernah.
1: Chat doang nih, Mi. Tapi kalau telepon belum.
2: Chat itu, tapi orang salamin semua.
1: Ah iya, di chat udah. Itu. Di chat udah, hari ya. Sering bacain chatnya beliau.
2: Iya, dia bagus itu,
1: Mas. Iya.
2: Makasih ya sayangku.
1: Sama-sama, Mami.
2: Anandaku ganteng.
1: Terima kasih juga, Mami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sponsornya untuk Mami Queen di Mega Permai. Ya, wak terima untuk ke duo telepon kalimu bantu aja kena. Oke, halo. Selamat sore.
2: Sore.
1: Iya, sama.
2: Bagaian kita.
1: Sama iya. Nana ya.
2: Assalamualaikum.
1: Eh bukan ya, Waalaikumsalam. Eh, siapa sih ini?
2: Siapa ya?
1: Dia tunggu hitam kau.
2: Tidak.
1: Dima.
2: Di mana hatiku senang?
1: Ditunggu aja saja.
2: Di mana hatiku senang?
1: Di mana hatiku senang? Eh, kamu mau nih kok lama nama sua?
2: Ari.
1: Kamu mana mau? Jo. Nado undin kok pasti mah hilang kok mah.
2: Nado mah
1: hilang, nado oleh monitor hari ini. Monitor sih nggak usah masuk doh.
2: Cibu-cibu nado angke-angke doh itu kami hempaskan lah.
1: Cie, handphonenya dihempaskan tuh rusak beli yang baru.
2: Lah iya dia cekas.
1: Oh aman, empu tuh mah.
2: Empu
1: tuh nado rusak-rusak apa ya doh, ampe-ampean sih lah apa itu nopo
2: aja. Sampai ampean kok
1: mah. Ayolah, oke lah undin
2: lah. Apa kabari?
1: Alhamdulillah, Mbak Unin kabarnya sehat-sehat saja atau tidak sehat? Alay
2: sege-sege saya ya, Di.
1: Alay sege-sege saja?
2: Sege-sege saja, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukurlah Alhamdulillah. Kalau begitu. Ya soalnya lah,
2: Nggak
1: tadangga kan, suaranya kira lah ya Alhamdulillah sehat, ya kan?
2: Sehat, begitu sehat sama Mazur.
1: Ayo, kok sama Mazurnya, sege kok apa kok ya? Sege kok bisa aja kalau apa mah, ada maunya kok? Segeh ko apa? Buru-buru ko?
2: Ah ya, segeh.
1: Segeh ayo.
2: Segeh sehat saja. Ya kan?
1: Itu
2: dua versi.
1: Iya, itulah. Oke, okay, laun din, lagu din yang keriputan din.
2: Enggak ada putus ada lain.
1: Sadolanya.
2: Iya,
1: mantap banget. Makui otuan itu.
2: Apa nih garis itu
1: sebenarnya? Yang tinggal Lesti egois. Habis itu ayo tinggal lah nak Yunita Ababil trauma Zakia Matalbar Rido Roma let's have fun together mati lampu nih si Nasar KDI sama Maggie Jet Maya nah mana Din
2: let's have fun together
1: saja jadi okay. Salam Yundin untuk
2: yang
1: siapa sejauh ini.
2: Yang pertama untuk semoga hari sehat selalu panjang untuk yang ada. Semangat untuk selama malamnya.
1: Amin, terima kasih banyak Yundin.
2: Alhamdulillah yang buat jadi itu. Ya, susah yang enak.
1: Iyalah, santai sih. Lawak santai sorenya mah.
2: Iya, santai di pantai.
1: Santai di pantai.
2: Sambil minum.
1: Kopi. Kalambiah mudai.
2: Kelapa.
1: Ujung-ujungnya ai tadi.
2: Oh gitu. Aku sudah makan jagung perai.
1: Makan jagung perai.
2: Diaga di situ cai. Atari untuk Om Azur. Tadi ada Mami Queen. Mami Queen. Terus ada Pak Nur, Bu Nur. Ada Nana. Ada Desi. Ada Kak Ulan. Pagi Desi sih, Ma. Uni Desi itu sih ada.
1: Iya. Pakai apalah? Dedek Desi.
2: Om Tommy, Pak Jepiala, Pak Jo Tommy, Om Tommy tadi tu mah.
1: Om Tommy ya.
2: Tahu yang tapai Bu Manohara, mana jua Mbak Yul. Tahu lah nala.
1: Alun ni nak.
2: Pak Edi Kumis. Aduh, Pak Oyen Tanjuang. Jale, entah sedolah sedolah.
1: Jadi, itu sih lah.
2: Terima kasih banyak di Biro. Biro.
1: Si Fitro.
2: Ya, ya Fitro benar. Oh,
1: Biro kok halo kok.
2: Birokrasi,
1: Biro Perjalanan.
2: Pemro.
1: Ya amin, suatu saat mudah-mudahan sih lah, Nin. Doakanlah. Kita sendiri doakan.
2: Di hari dinas apa, Le?
1: Dinas malam. Dinas malam hari Rabaah.
2: Rabaah.
1: Pukul 6.
2: Anamalih.
1: Paling ya. Ya dengar lah, masuk lah Undin.
2: Simpan sama masuk ya.
1: Jadi. Tunggu deh.
2: Terima kasih
1: banyak. Sama-sama Undin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Uni Diana di Tunggua Hitam. Dan kini awak langsung play saja lagu deh. Putarkan ke dulu. Yep. Kok teko bunyinya kok? Santai deh, buat cek dulu lagunya. Oh, salah kiranya. Tunggu. Nah, iya. Tadi kalau nggak salah requestannya sambalado kan, sambalado untuk tadi ada salah lagunya kirunya kan, Mama Queen lah, Mami Queen lah, kita putar langsung sambalado deh.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
3: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
2: Jangan-jangan ada...
3: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
2: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Propati dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusara Padangala jam 6 balik labiah 59. Terima kasih banyak lah baga buang di program Dendang Dangdut. Tuntua Panur, Mama Zur, Bayul, Mami Queen, Samu Nidiana. Terima kasih banyak lah baga buang. Dan mohon maaf kalau ada tadi telepon gak tangke. Terima kasih kalau masih nyoba baga buang di program Dendang Dangdut Special Request. Bisa ikuti taruh Dusara Padangala Setio Ari di jam 6 balik Wakatu Indonesia Barat, ya kan? Hari masih di Siko sampai jam 6 balik, jam 8 balik untuk edisi hariko tanggal 3 Juli 2026. Beko balik-balik di rangkaian lagu-lagu spesial lagu Minang di program Kuliang Nagari, dan kita akan membagi informasi soal tape-tape wisata ataupun daerah-daerah nan rancak dari seluruh Indonesia. Jadi pastikan Dusara Padangala sambil santai-santai menikmati sore hari di hari Jumat ko. Pastikan tetap menangkan perompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Apalangga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menyalurkan berbagai bantuan ke kelompok rentan korban bencana hidrometeorologi di daerah tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat Vandoni Gorbi di Simpang Ampe mengatakan penyaluran bantuan kok langsung ke penerima manfaat, dan beliau menjelaskan bantuan yang telah disalurkan itu akan langsung diagih untuk kelompok rentan, yaitu berupa kursi roda untuk masyarakat lanjut usia di 5 kecamatan, yaitu di Aya Napal, Kecamatan Ranah Batahan Maligi, di Kecamatan Sasa Ranah Pasisiah Mandiangin, Kecamatan Kinali Aya Gandang Barat, Kecamatan Pasaman, dan Kecamatan Talamau. Kita beralih ke kabar yang kedua. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat terus melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan dini bahaya kebakaran ke berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman cara penanganan kebakaran. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pasaman Barat Handoko menyebutkan sosialisasi dan edukasi dilakukan mulai dari kawasan pemukiman warga, pertokoan, sekolah-sekolah, kantuah pemerintahan, negari, fasilitas kesehatan, perusahaan perkebunan, dan pabrik kelapa sawit serta lainnya. Beliau menjelaskan kebakaran naco berawal dari hal-hal dan ketek yang luput dari perhatian, dan mengimbau ke warga untuk mulai peduli jo lingkungan sekitarnya dengan cara rutin mengecek instalasi listrik di rumah, utamanya kabel-kabel tua dan rawan memicu korsleting.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegaung sih.
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI.

Muhammad dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama ngawak di program Keliling Negari. Selamat sore dulu untuk Nusana Kasadunyo yang masih bergabung dan masih mendengarkan kami di Prompat. Dan kini informasi dari RRI.co.id. Ada daerah di Kaliurang yang udaranya dingin, bersatu jauh aroma tanahnya yang basah, menyambut pengunjung di gerbang Museum Ulen Sentalu. Nah, luar biasa kan. Jadi adonan tasuruak di lereng Gunung Merapi Yogyakarta Dusun Padangnya, sebuah museum swasta yang diperbaikan sebagai salah satu museum terbaik di Indonesia, Ulen Sentalu. Bukan hanya sekedar ruang pameran, tapi adalah kapsul waktu yang menyimpan rahasio, cinto dan marwah dinasti Mataram Islam. Ulen Sentalu ko adalah singkatan dari falsafah Jawa kuno, Ulating Blencong Sejatine Tataraning Lumaku, yang berarti nyala lampu minyak atau blencong. Dan iku adalah penuntun arah dalam melangkah dan berjalan. Dan falsafahku, cerminan kuai dari Ba'a Museum itu menuntun para tamunya menyusuri sejarah yang indah. Sekadar dibaca tapi bisa dirasakan. Di era digital kini ko, Dusun Padangnya ketika setiap sudut estetik harus didokumentasikan. Nah, Ulen Sentalu mengambil langkah nan sakete radikal. Jadi pengunjung tidak boleh mengambil foto ataupun video di hampir seluruh area pameran dalam ruangan. Tapi bukan tanpa alasan, karena ada memang tanpa distorasi layar kawai, pengunjung dipasuh untuk mandanga gesekan angin di antara dedaunan hutan lereng Merapi. Jadi biar lebih detail melihat guratan kuas di lukisan kuno, lipatan kain di batik yang usianya satu abad. Sambil meresapi narasi puitis yang disampaikan oleh seorang edukator atau pemandu tur yang akan mengawankan di sepanjang jalan. Dan siko setiap rombongan dipandu secara personal di sana. Alur sejarahnya tidak disajikan acak, melainkan dirajut dalam satu garis. Carito nan runut membuat tokoh-tokoh sejarah abad ke-9 Bale seolah-olah hidup balia. Wacarito langsung di hadapan pengunjung. Nah, luar biasa kan? Dan secara visual, arsitektur Ulen Sentalu kok menabrak pakem museum tradisional. Bangunannya dirancang dari arsitek religius yang memadukan struktur kolonial gotik Eropa yang megah dengan filosofi tata ruang arsitektur Jawa tradisional. Jadi museum ko menjadi daya tarik tersendiri di Dusun Padangnya. Bukan sekedar urusan wisata, tapi Ulen Sentalu adalah perjalanan pulang untuk mengenali balik filosofi adiluhung Jawa Timur. Adiluhung Jawa yang mulai luntur sekaligus dibungkuh hijau ke anggunan seni dan magic di bawah kaki Gunung Merapi. Merajut misteri dan seni di Museum Ulen Sentalu. Ya, mudah-mudahan ada waktu nanti singgah ke Jawa. Nah, singgah ke Jawa, bisa singgah ke Museum Ulen Sentalu. Oke, di sana penanti kita akan dengar. Tapi kok bukan Jawa Timur ya, tadi sempat ada sebut Jawa Timur ya, bukan, tapi di Yogyakarta. Oke, di sana penanti.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
6: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ku, ha? Kawanan nama bisa di manukan rialku ke rupiah, ha?
5: Jadi mak ka money changer, wak yo.
6: Mangga lo harus ke money changer banap.
5: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh upiak, mak adik capek banna, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
6: Mangga lo awak ke mama enggakan mak tuh uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak juru piak. Kalau ndak awak, mak nan bangga juru piah kok gak sial.
5: Iyo tulu tuh mak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pak, pak, tolong dipercepat ya pak. Saya buru-buru nih soalnya.
9: Oh maaf bu, gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya bu. Emangnya ibu nomor berapa?
8: Masih jauh sih pak nomor antrian saya.
9: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
8: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
9: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
8: Iya, baik, Pak.

Kompeten dari Padang Surabaya Sumatera Barat di sana penanggalah jam 7:45 waktu Indonesia Barat. Bantuannya dari edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 hari harus pamit. Jangan lupa Biko, kita akan bergabung Joper 1 mendengarkan pengajian Al-Quran bimbingan rohani Islam dan azan maghrib untuk warga Padang dan sekitarnya yang masuk di jam 8:28 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak lah bergabung lah setia mendengarkan perempat sejak jam 2 bersama hari tadi. Informasi-informasi mudah-mudahan bermanfaat dan lagu-lagu dan rancak menghibur dan sana kasadonyo. Sudah ko sampai jam 2 malam sampai jam 00 dan sana akan dikawani De Uda Adit alias Mauti ya. Pastikan tetap bersama perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan aduh beberapa lagu dan informasi yang masih hari agih karusana perangga. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alat musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan angok atau menyisikan nafas.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup berdampingan, berinteraksi, dan saling membutuhkan. Dalam Islam, memberi kepada sesama bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga kunci keberkahan hidup. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, ketika memberi justru menerima lebih banyak. Namun inilah rahasia yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Ketika memberi, justru menerima lebih banyak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dapat kita lihat dalam Al-Quran yang berarti, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, satu pemberian kecil di jalan Allah bisa tumbuh menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Harta kita secara angka mungkin berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Allah akan mengganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti ketenangan hati, kesehatan, kelapangan rezeki, hingga pertolongan saat kita butuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sering kita melihat orang yang ringan tangan dalam memberi, justru hidupnya berkecukupan, disukai banyak orang, dan selalu tampak tenang. Sebaliknya, orang yang pelit sering merasa kurang, khawatir harta habis, dan hidup dalam ketakutan kehilangan. Ada kisah seorang pedagang Muslim yang setiap hari menyisihkan keuntungan dagangannya untuk orang miskin. Ketika usahanya hampir bangkrut karena krisis, justru pelanggan-pelanggan lama datang membantu. Bahkan, bisnisnya kembali bangkit lebih besar. Inilah bentuk balasan Allah melalui tangan manusia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, mengapa memberi justru menerima lebih banyak? Yang pertama, Allah ganti dengan berlipat ganda. Kadang, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ketenangan hati, kelancaran urusan, atau doa dari orang lain. Yang kedua, menjadi jalan rezeki orang lain. Dan siapa yang membagi rezeki, Allah tak akan membiarkannya kekurangan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan bahagia. Psikolog pun mengatakan, orang yang memberi lebih banyak justru lebih bahagia. Yang keempat, memberi adalah investasi akhirat. Semua yang kita keluarkan karena Allah akan kembali kepada kita di dunia dan lebih besar lagi di akhirat. Jangan takut memberi, karena memberi itu bukan kehilangan, tapi investasi. Ketika tangan kita terbuka untuk memberi, maka hati kita terbuka untuk menerima. Dan ketika kita memberi karena Allah, maka kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dalam syariat Islam, memberi dan berbagi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Jika seseorang tidak mau memberi atau pelit, ada beberapa akibat yang mungkin terjadi, baik secara spiritual ataupun sosial. Yang pertama, kurangnya berkah dalam harta. Dalam Islam, harta yang dibagi kepada yang membutuhkan akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, jika harta hanya disimpan dan tidak dibagi, bisa jadi berkahnya kurang. Kemudian, yang kedua adalah menjadi sifat-sifat yang tercela. Sifat pelit atau kikir dalam Islam termasuk sifat tercela. Orang yang pelit bisa jadi dijauhi oleh masyarakat karena kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kemudian akibat yang ketiga adalah ancaman di akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa orang yang pelit dan tidak mau berbagi hartanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Humazah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa hartanya dapat membuatnya kekal. Kemudian ancaman yang keempat adalah dapat menghambat rezeki. Ada keyakinan bahwa dengan memberi, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas. Sebaliknya, tidak mau memberi bisa menghambat rezeki tersebut. Ancaman yang kelima adalah kurangnya hubungan sosial. Seseorang yang tidak mau memberi cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang harmonis. Orang-orang mungkin enggan untuk berinteraksi atau berteman dengan orang yang pelit. Dalam Islam, sangat ditekankan untuk memiliki sifat dermawan dan selalu bersedia membantu orang lain. Dengan memberi, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hatinya dan mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang setia, mari mulai hari ini. Kita biasakan tangan kita lebih sering berada di atas. Tak perlu menunggu kaya raya untuk memberi. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu. Karena dalam setiap rezeki yang Allah titipkan pada kita, ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, yang artinya, dan apa saja harta yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama RRI, suara yang terpercaya dan menyatukan bangsa. Semoga kita semua termasuk golongan yang tangannya ringan memberi, hatinya lapang dalam berbagi, dan langkahnya menuju surga Allah. Sekian saja uraian tentang memberi justru menerima lebih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dan kaum muslimin muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengar bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah. Meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak. Apa yang kita lalui dalam kehidupan ini? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita. Baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, kita sudah bersyukur. Allah telah melimpahkan nikmat-Nya

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah

0: dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bila keluh kesah dijadikan bagian dari setiap masalah, itu adalah kesalahan manusia. Keluh kesah sama sekali tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dalam rangka pita sambut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Haji Mustafa didampingi Ketua Darmonita Persatuan Nyonya Nur Sofia Mustafa melakukan hantaran tugas hariko batampe di Aula Kantor Kemenag Kota Bukit Tinggi. Kegiatan pisah sambut antara Haji Eri Iswandi jo Haji Irwan sebagai kakan Kemenag nan baru turut dihadiri de Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Haji Ibnu Asis, Ketua DPW Kemenag Kota Bukit Tinggi Nyonya Delvinawati Irwan, Ketua DWP Kemenag Kabupaten 50 Kota Nyonya, maksud kami Hajah Nyonya L. Eri Iswandi, Forkopimda, OPD, Ormas, Stakeholder dan ASN Lingkungan Ketua Kemenag Kota Bukit Tinggi serta ASN Kantor Kemenag Kabupaten 50 Kota. Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat Haji Mustafa mengatakan, Kanwil Kemenag Sumbar melakukan mutasi bagi beberapa pejabat administrator termasuk di dalamnya Kakan Kemenag Kota Bukit Tinggi dan Kakan Kemenag Kabupaten 50 Kota.

Sana Badanga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Haji Mustafa, secara resmi mengantarkan tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi dan Baru, Haji Irwan, sekaligus menjampui Haji Eri Iswandi, dan mendapat amanah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Kegiatan pisah sambut itu berlangsung di Aula Kantor Kemenag Kota Bukit Tinggi. Dalam sambutannya, Haji Mustafa menegaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penempatan Haji Irwan di Bukit Tinggi dan Haji Eri Iswandi di Kabupaten 50 Kota indah membuat keduanya harus memulai dari nol karena telah mengenal karakter wilayah masing-masing. Haji Mustafa menyampaikan pula apresiasi kepada pemerintah Kota Bukit Tinggi atas sinergi dan selama Kota Jalin Jauh Kementerian Agama sehingga berbagai program keagamaan dapat berjalan secara baik.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat pendengar, selamat malam dan terima kasih Dun Sana masih tetap bersama kami perempat dari Padang, baik melalui 92,4 MHz ya, ataupun melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui live streaming di rri.co.id. Malam dun sana pendengar, jam 9 balai lewai 4 balai minit waktu Indonesia Barat kini ko. Tentunya di jam 9 balai ko dun sana pendengar, kita ke menikmati bersama rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen Pesona Etnis Nusantara, sampai besok kami kumandangkan suara azan Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dan ke masuk beko di jam 9:42 minit waktu Indonesia Barat. Jadi mulah dun sana padangnya di mana saja berado, ala kita awali rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara ko, jo sebuah lagu dari daerah Kalimantan Barat berjudul Rase Paning ya. Dibawakan oleh Indra Syahnilam. Nah, kalau begitu sama dengan berikutnya kita ke Sabi Lulungan Asli. Selamat malam dan selamat menikmati.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih saratelu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: RRI Padang.

Perempatan di Padang Sore Budaya Sumatera Barat, sebuah lagu dari Betawi Dun Salah Paranga berjudul Salah Telepon ya. Nah Dun Salah Paranga, di Betawi itu ada sebuah tradisi dan sangat terkenal dan barangkali Dun Salah pernah mendengar ya, bernama Palang Pintu ya. Jadi Palang Pintu itu adalah tradisi pernikahan adat Betawi dan menggabungkan seni bela diri pencak silat, komedi boleh pantun dan pembacaan selawat Dun Salah Paranga ya. Tradisi ko dilakukan tapi sebelum rombongan pengantin pria memasuki rumah pengantin wanita. Nah, secara simbolis, palang berarti penghalang dan pintu adalah jalan masuk. Jadi, rombongan pria harus membuka penghalang itu jo memenangkan adu pantun dan lagu silek melawan jawara atau silek penjago dari pihak wanita ya. Nah, tiga tahapan utama palang pintu turun Salah Paranga adalah pertama boleh pantun, ya. Kedua, adu pencak silat. Ketiga, sika atau pembacaan selawat, ya. Jadi setelah palang pintu itu berhasil dibuka, rombongan pria diperbolehkan masuk sambil melantunkan selawat nabi atau sika sebagai tanda syukur dan doa keberkahan, ya. Nah, berpun makna dan nilai filosofisnya yaitu tanggung jawab suami, kemudian sopan santun dan religius. Yalah Dun Salah Paranga itunya sepintas tentang tradisi palang pintu dari Betawi.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang.

الله أكبر الله أكبر.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana barangnya. Selamat malam dan terima kasih dun sana masih menjadikan Perempat dari Padang menjadi kawan dun sana di malam hari nanko. Yalah dun sana pandang saya sudah tadi kita nikmati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dun sana dan lagi terdengarkan dari jam 9 tadi sampai jam 20 kau sudah pandang dan tentunya kita ke beralih ke hiburan pop Minang dan sana padangnya sampai pulau beko ke jam 21 waktu Indonesia Barat ya dan dun sana padangnya tentunya sebelum kita nikmati rangkaian lagu-lagu Minangko dan sana padangnya seru biasa kita ke mandangakan dulu sebuah sandiwara legenda yang malam nanko dan sana padangnya kan mangke cerita sa tentang legenda Lutung Kasarung ya. Yalah dun sana padangnya dari Sudirman Dua Baleh Padang kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
1: Ya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak.
3: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu. Sari tunggu sampai Kakak selesai.

0: Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar. Anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir. Bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purba Rarang dan Purba Sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purba Sari dan Purba Rarang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya Purba Larang dan Purba Sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purba Rarang dan Purba Sari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
2: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
2: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purba Rarang dan Purba Sari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purba Sari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh, Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
2: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purba Sari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purba Rarang dan Purba Sari untuk menghadap.
4: Hormat kami, Ayahanda.
3: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
5: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purba Rarang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
3: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purba Rarang?
1: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purba Sari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
6: Ya, Ayahanda, seharusnya Purba Rarang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Pati, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purba Sari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
7: Baik, Paduka Prabu.
8: Lihat saja kamu, Purba Sari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
1: Lah, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
2: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
0: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
2: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah.

0: seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
1: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
2: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
1: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
2: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya, dan dia diusir dari kerajaan.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
1: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
3: Apa yang telah terjadi pada diriku?
1: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
4: Betul apa katamu, putriku Purbadara. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
3: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
4: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
5: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
1: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera di Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat. Baik, dan salam berangga, selamat malam dan terima kasih masih bersama kami hingga saat kini dun sana. Dan dun sana berangga, jam 20 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat kini ko. Dan baru saja tadi kita dengarkan sebuah sandiwara legenda dari Lutung Kasaruang, ya, atau Lutung Kasarung. Dan tentunya kita kembali ke rangkaian lagu Bob Minang Lino Semenengah, ya, sampai ke jam 9 beko sebelum kita melangkah ke Salam Bacawe. Dan mari buka jo lagu pertama dari Rida Zulma, Rindu Bana, Teragak Bana. Berikutnya kita ke Dilana Vera, jo Hati.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung.

Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Badara di Padang Seru, Budaya Sumatera Barat. Ya, jelas sama dengan jam 20:55 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya beberapa menit lagi kita akan bersama dalam Salam Bajawe. Namun sebelumnya kita lagi dulu rangkaian lagu Minang di jam 20 ko ya. Jo sebuah lagu dari Nada Zahrani berjudul Urang Minang Barale Gada.
1: Yo, dun sana kasadonyo. Ko ado silang nang babang ka, karajo nang babok ko. Nang ditinggikan sarang tiang, diduluhkan salangka. Nang carano ba isi siriah, kapang ganti rokok nang sabatang.

0: Penempatan di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan Sanda Penangan, selamat malam dan selamat beristirahat malam kurun Sanda Penangan ya. Nah, bagian libur Sabtu Minggu, nanti besoklah akhir pekan terus sana ya nak. Yalah, selamat berakhir pekan aja bersama keluarga ataupun orang-orang terakhir di dunia sana ya. Nah, untuk menyempurnakan malam akhir pekan dunia sana kini ko ya, kita bersama dalam salam baca baik tentunya. Dan silakan bergabung di dua line telepon kita 812-414 ataupun di 0816-09-24-0216 ya. Mulah dengan sana, kalau begitu kita langsung saja ke telepon ya. Di dolan telepon kita, kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Gindo.
1: Iya bang, makasih bang.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Amin.
0: Gindo lah sih ya.
1: Oh, badan ini sehat bang.
0: Ah tuh.
1: Adalah lo pikiran gue bang.
0: Hehehe.
1: Nah, kalau badan alhamdulillah.
0: Kalau badan.
1: Tapi dari pikirannya bang.
0: Kalau badan kurang sehat, bisa buat lalu sana.
1: Nah tuh.
0: Kalau pikiran ko kurang tenang hati yo, bos mayang mau mah.
1: Lepas macam ni bang.
0: Hah?
1: Nebisa
0: nyambi ni. Ah iya, bawa semayang nama tu pak. Iya lah Gindo, mudah-mudahan lah Jo bergabung di Selamat Jawa. Kau bantuan suo Jo pikiran tu tenang setiap hari.
1: Ah itu mulu kong. Itu mungkinnya.
0: Tua. Tu kau semasa lah lu naik.
1: Bang.
0: Semasa lah lu.
1: Alah.
0: Beku bayi tajud malam lagi.
1: Aduh,
0: tua. Liga makin tanang pikiran tu nak.
1: Yalah, itu yang paling penting lu bang.
0: Ah, itu nih nyo.
1: Maka dia, itu dia.
0: Eh, sudahlah masuk.
1: Ini yang paling muka dia bang.
0: Iya, bang. Kau masih di tepi kau, ada di pulau.
1: Iya, bang.
0: Alu pulau lagi, bila pulau?
1: Itu lah, jadi pelanggan bang.
0: Hah?
1: Cari pelangkan dulu.
0: Pelangkan kamu kon cari ya.
1: Iya. Apa lagu tu bang?
0: Jadi gino, lagu gino tu.
1: Judulnya bang.
0: Ah.
1: Rusuh dalam menanti bang atau bang?
0: Rusuh dalam menanti ya.
1: Iya.
0: Menanti kok lagi tiba tu, nak pernah rusuh
1: terus. Itulah pandangan tu.
0: Itulah. Tapi kalau
1: itu kalau menanti tapi nanti boro itu yang paling ya.
0: Paling parah mana menanti menanti lagi maliang.
1: Di sana kok waris apa pula?
0: Kira tu beli sih tiba.
1: Ya. Iya betul tu bang.
0: Itu kan pemilu orang tua lama tu bang.
1: Iya betul mana.
0: Gitu.
1: Ada lagu bang?
0: Rusuh dalam menanti dari Zahria doh.
1: Ya, terserah lah bang.
0: Terserah lah, ini tu sebuin ya.
1: Nah,
0: iya.
1: Abang dah jalan lah bang.
0: Wat, nak kemana dengan Selayang lo eh.
1: Yo, dia abang orang lamu mungkin lah. Abang orang lamu ya lo.
0: Iya, orang lamu ya orang tua ya yo. Orang tua tak ada lamu macam tua orang. Muda
1: tu orang tua balun
0: lah. Awak kau tiba kau tua balun muda terlampau.
1: Nah, itu dia bang.
0: Di kecen tuanya lun le kecen muda ni ndak le doh.
1: Lun, ya.
0: Kecen tuanya lun kecen muda ni ndak le.
1: Ah, ni ndak le ya.
0: Ya, apa kecennya muda apa kau galak? Nampak macam cucu muka.
1: Ya lah. Nama dulu lah nama kadaan.
0: Iya, ni kalau ada cucu kau. Patong ku je.
1: Iya.
0: Orang lawannya bangku kau.
1: Itulah.
0: Iyalah. Gindo.
1: Iya bang.
0: Kau lagu malah meratan kau.
1: Iya bang.
0: Alde Gindo ni.
1: Baik bang.
0: Kau lagu kan lah buka tangan kau.
1: Iya.
0: Ani Gindo leh.
1: Salam ni bang.
0: Lagi ya.
1: Yang pertama tu tu abang tu. Terima
0: kasih.
1: Sama bertugas sehat keluarga bang.
0: Amin.
1: Sudah tu untuk Bayul.
0: Ya.
1: Diana. Bulan.
0: Ya.
1: Si Nana.
0: Oh Nana ya.
1: Ya. Tapi adik bersuara di udara pak.
0: Yolah.
1: Nah itu bang.
0: Adik pek kadang eh.
1: Bersuara di udara. Oh
0: bersuara di udara. Kalau pek kadang boleh lah cerita ya nak.
1: Nah iya lah. Ini cerita tu ya.
0: Nak di pulau-pulau kok.
1: Sudah tu Ibu Nur bang.
0: Ibu Nur ya.
1: Ibu Zur ya.
0: Ibu Zur.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku Pak Nur. Roni Karno. Ramudo.
0: Ramudo Widira ya.
1: Iya. Atau kakak Bon dan dia pelukau bang.
0: Jangan lupa kakak aku draku.
1: Iya. Dia lah nak pegel nyusir indah nak nak ambon nak berang
0: lah. Ah tua ha. Dah usah buat nanti waktu tabuik tak ndak lah ha.
1: Ndak lah ya.
0: Penting dudaro lah terengah ya kan.
1: Iya.
0: Itu merah dua.
1: Aja nomor rumah ni bang.
0: Hah?
1: Nomor rumah ni
0: kan lah. Do nomor ini nyonya nak.
1: Indah kok lain kartu tukar kartu nelamu hilang.
0: Tukar kartu di sini kok nak bisa cak lihat doa kalau nanti nampak kayak gini telefon ah. Itu masalahnya.
1: Sabian
0: selalu kok catat ya mah.
1: Abang.
0: Nah, nak besok lah kalau tiba-tiba masuk ke apa lah, tiba masuk ke GSM lah orang baru bang.
1: Jadi. Ya bang, itu nya bang.
0: Itu saya, doh.
1: Ya, dah pergi lahir bang.
0: Baru itu saya doh. Salah lawak kan ada dah. Ande. Salah kan ada dah.
1: Ya, aduh lama-lama gua mandur menyala lama.
0: Ayo, lo mana?
1: Iya. Kalau sore-sore aduh yo lah.
0: Yo.
1: Indah benar kah pagi sore aduh yo lah.
0: Aduh ya.
1: Iya.
0: Malam gua ale dah.
1: Ayo, gua ale ke ya.
0: Itu ya.
1: Tinggal tenung.
0: Tenung tinggal ya. Dia duyan di entai muanya.
1: Iya. Aduh muanya ya.
0: Ayolah.
1: Ya, terima kasih banyak, Bang.
0: Ya, tamu, Indo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagindo Tommy, ya. Di sabalah, nomor rencet lain kita terima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Jir Mutia.
0: Selamat malam, Pulau Rebuyong. Kau semangat, ya? Malam, Bapak Amah.
2: Sudah makan, Mutia.
0: Batilah, ya.
2: Tadinya, lo nak makan, apa dah cerita?
0: Yo.
2: Sudah... berjuang di perburuan dolar.
0: Iya, perburuan dolar ya.
2: Iya.
0: Barometer dah lama tadi dong.
2: Ah?
0: Barometer dah lama tadi dong.
2: Dah banyak baru masuk 3 batang karena sebuah batu saya sudah lah.
0: Wah, iya.
2: Kau mungkin pindah lubang mungkin.
0: Oh, bacari.
2: Rezeki lubang kau dah beda mesti ya.
0: Oh, gitu loh.
2: Iya. Di rumah tu nak sama dia. Kadang pindah ke kandang ayam aduh kan. Turun kandang ayam aduh.
0: Gitu ke ya. Ayolah mah. Kandang
2: ayam dong dia.
0: Iya. Kandang ayam ke ya.
2: Iya.
0: Gawat mah. Karena bedo kan jauh ya. Tu lah masa dia tu dua lah tu nak.
2: Dua ini.
0: Itu romantika nih mah, ada bilang ha? Itu nak romantika, ya nak? Namu hidup kau kan yang penuh romantika, ya nak?
2: Iyalah.
0: Dan senang kecewa, lu tentu senang lah, kan gitu?
2: Lu tentu deh lah.
0: Nanda senang mah, itu namanya nangan kan gitu?
2: Kan itu lah.
0: Itulah. Jadi lah, Dabuyong. Jadi lah baru selesai berburu dolar kok.
2: Alah selesai.
0: Lepas sebut lubang dia.
2: Tapi lah sebut terima.
0: Oh.
2: Ada lagi lubang dia beda lah. Pindah tapi semuanya.
0: Yo.
2: Jadi sebut dengan kuah pernah malah itu. Alah tujuh lubang ala patah semangat wak.
0: Yo.
2: Anggota lor menguat lah. Sebut kelilih dah.
0: Iya.
2: Buat kau dah, karya tiada segala macam. Wah, menyambut langsung.
0: Iya.
2: Mendoa orang tu langsung lah.
0: Uish.
2: Orang punya rumah tu.
0: Yalah. Nanti
2: makan nak lupa, kebulang pak. Patut. Kau orang siapa nanya aja.
0: Kau
2: orang mana?
0: Kira.
2: Kau aku awak ni pindang aja.
0: Kira dah iya.
2: Kira mendoa syukuran kira lagi meledak.
0: Aye, kalau membusuk eh.
2: Iya.
0: Jadi nampaknya mencari ayah kau sama irasio rasa ilahi lo mana?
2: Ya, kita bano di kandangnya bang. Amat ya. Sama lo tu, sama ni bino temir bapak. Kesian dia nak bapak lah bang.
0: Mungkin dong, mungkinnya tu mempermudah diri kan?
2: Kau dia nak bapak lah bang.
0: Nak mudo ya terasa kan?
2: Dia nak ulan.
0: Ya. Jadi lah dah biang nang kelama gini gua.
2: Batambah cabi.
0: Batambah cabi. Itu
2: cerita lama tu bang.
0: Yo betul betul yo. Betul.
2: Kau cerita nang baru segar segar warna amut ya.
0: Segar warna ya.
2: Ibarat lawu kalau capwa gini gua mesti ya.
0: Wih Allah.
2: Ya. Nugara gara harus mesti ya.
0: Itu di gulai.
2: Eh Allah mesti ya. Pulang baku alik mesti ya.
0: Ande. Alah, rabo lah yang pen lah. Jadi tarian je lah.
2: Pulang baku alik di mana.
0: Ini tarian je lah.
2: Ah, kawan. Assalamualaikum mesti ya.
0: Angin dingin.
2: Malu ya mesti.
0: Angin dingin kawan dengar aku. Allah Allah. Iyalah.
2: Kalau dia mesti dari siapa tu mesti ya.
0: Dari Roje.
2: Roje Perdaus ya.
0: Iya, itu kebutan kok.
2: Tu cara awak dari dalam tu mesti ya. Ah. Oh, suara ke rancak.
0: Lah penyanyi.
2: Kisah-kisah awak nak dalam tu.
0: Kalau soal suara, penyanyi Minang pun lah. Ya, mana-mana.
2: Rekor mesti lah.
0: Jangan.
2: Ini apa sih lagi apa, kini mah, nama tu. Oh, Ami Awak.
0: Oh, babayo, ye.
2: Ini lagu Minang, we. Penyanyi lagu Minang, we.
0: Ya.
2: Banyak peningkatannya, mesti ya. Suaranya rancak-rancak. Pendatang barunya banyak. Sudah berganti.
0: Ya, mana.
2: Anak lama, suada, kalau tapi lain, suada bangian banyak. Boleh suada bangian.
0: Gitu loh, ye. Jadilah, sianan kabar.
2: Nah, pertama mana disalami mau tia.
0: Terima kasih,
2: dah boleh. Oh, kepala suku mana, kama?
0: Kepala suku, ya. Ba.
2: Dole mutia.
0: Ba bulu buru. Ba kepala tu mah.
2: Alu turun tu ke ada kalau mutia. Mutia macam tu ke ni mah. Ha. Ini salah mutia
0: ni. Balewan we.
2: Iya. Mau dia macam tu ke ni tu.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki bertambah.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin. Begitu dia, yang
2: menurut ibadah. Amin. Segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT. Amin. Sudah tu, untuk pendatang baru, nang sarang biasa, namanya kau melejit. Zinana di Balimbiang. Jalan Rambutan, berkata Pak Nur.
0: Yo, RBT, ya.
2: Itu jajan awak macam perhulun dolar dulu tu.
0: Woi, warna ya.
2: Cina nanya ya, 8 meter, 7 meter nyawa Cina tu. Ya. Di Balimbiang tu.
0: Ya.
2: Cuman betul sanitizer bawa je, tabah harus tabah awak. Kalau anda pulang awak buat pangku balik. sudah tu untuk orang muda Widira, Diana, Ulan.
0: Ya.
2: Awak hitam sekumbang. Maitam lah laki-laki rakyat-rakyat badannya sudah ngoyak tabui sang kau. Beliau kau pelak tanah bagai.
0: Baik.
2: Ketua bagai. Banyak jabatan beliau kau senang memang tu ya.
0: Orang tua bagai ya.
2: Ini mama orang Sumbang tu mah.
0: Nah itu lah.
2: Sudah tu Mbak Yul, Mama Najwa, Ibu Monik, Bu Eli Tanjung. Roni Caniago, Jo Ibu Putri, Pak Wawar Jamba, Jo Ibu Juniartinyo, Jo Mulo Lebay, udah aja segitu doang.
0: Yo.
2: Ulang Minang, nah, nama Lang-Lang Buana di Kuala Lumpur.
0: Kuala Lumpur?
2: Tuah. Selalu pernah menelepon, nah, udah aja sekarang.
0: Itulah, mungkinnya...
2: Kapa lah, misalnya awak kau, udah aja, kan?
0: Oh, mungkinnya dek jamah berbeda, mana?
2: Iya. Mungkin dia tuh. Ada tuh... Untuk di sana awak, Pak Malin, Pak Malin Sampono, Emma je putra gelak sambilan, Pak Tuan Paminan. Sudah tu untuk di sana awak kasadu je le. Anu je le, saya lupa awak lah.
0: Masih ya.
2: Acu mana, ulang tambah-tambah ayah kalau kamu lo. Kamu lo jadi pro lah. Aja apa, Om Peter.
0: Om Peter.
2: Om Peter.
0: Ih.
2: Kawan nak semua di pasar
0: tu.
2: Terima kasih banyak mesti.
0: Sama-sama dah bu yang terbaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah bu yang terbaik dan senang pandangan ya. Nan baru saja selesai berburu dolar. Andi. Ya badan dari yang dolar tu mai. Dolar ke banyak kereteh tu apa ke koin ke. Mana tahu kalau dolar ke. Tanya dah bu yang sana. Yalah di belakang dah bu yang kita cuba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ramudo.
3: Yo, Tia.
0: Banyak sehat.
3: Sehat, bagaimana?
0: Enggak bisa weekend
3: mah. Bisa libur ya. Ya
0: itu lah, bisa weekend mah.
3: Bisa libur.
0: Itu sehat, udah ya.
3: Setengah hari itu sampai libur.
0: Ya, jadilah tuh, Rinda. Jadi orang muda. Nan lama, malam gua.
3: Zalmon lah tiha.
0: Zalmon, kalau mula tak Zalmon.
3: Langi indak batapi itu tiha.
0: Langi indak batapi. Tak ada nya doh.
3: Ah, tak ada nanti ya?
0: Tak ada nya doh.
3: Eh, kamar lainnya bau.
0: Tak ada langi doh.
3: Langi indak batapi. Kalau anda, aleyo. Saya cakap Zalmon tu tiha janji baganggam tiha.
0: Janji baganggam. Tidak je mencegok dah.
3: Tidak mencegok tu dia.
0: Tidak mencegok. Yang tu J kau jurang dalamnya.
3: Tidak jurang dalam tak tu dia.
0: Janji. Janji baganggam ini tidak mencegok. Bagi kira tu.
3: Kalau nak ganti ni tu.
0: Janji dari baganggam. Teman tak ada dah.
3: Dari Olivia Tanjung ada tu ya?
0: Hah?
3: Dari Olivia Tanjung ada nggak tiap?
0: Yang mana tuh? Janji baganggam.
3: Iya, janji baganggam wah.
0: Janji baganggam. Alendak ya, nolong cegok dah.
3: Dan cegok dah ya. Ah, kalau enggak ganti sila ke Febian net ya.
0: Ah, atau
3: Febian kau yang pecah. Ratok perantauan lah tiap.
0: Ratok perantauan. Untuk perantauan Febian ya.
3: Iya Febian.
0: Siap. Aku putar aku. Oke Ramudo lagi sobo.
3: Nah elah. Salam untuk dia dulu toh.
0: Makasih Ramudo.
3: Untuk Pak Buyang tadi toh.
0: Yo.
3: Itu kalau lari kalian ke rupiah lah banyak. Wih
0: nah aduh lah. Cik karpeh saya barak ini 70 ribuan gini kan.
3: Nah itu lah.
0: Ini ada Buyang kok kan itu mainan dolar.
3: Iya. Bisa aja tapi minum teh talu itu gitu
0: aja. Ini nado lah ya mana. Ah, kan perlu di turuin yang mau menggali lubang kok apa itu lah.
3: Iya nah. Cocok nah tuh mati ya.
0: Hanya madolarnya cewek kan. Ah, itu tuh.
3: Di ampok gak tiga kali ampok tuh ada duduk santai itu lah nak.
0: Salah satu cewek menggali dolar di cewek.
3: Iya. Pak Buyang sama Bu Manara tuh Pak Roni sama Bu Putri.
0: Iya.
3: Untuk Pak Bujang Pak Ibu, untuk Pak Tanpa Menang, untuk Pak Malin,
0: yeah.
3: Untuk Pak Nokot, untuk Pak Jede Seburata,
0: yeah.
3: Bu Mary Mama Najwa, untuk Bu Zur, untuk Bu Nur, Pak Oyong, Pak Nur, Ginda Tommy, Pak Manir, untuk Pak Roni Jamba. Yang tanya yang kadang salah kata dulu ya.
0: Kata ya.
3: Yang kadang menengah di malam ini ya.
0: Oke, Ramudo.
3: Ya deh, terima kasih.
0: Ya, Ramudo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramudo Widira dan salam menengah di mana malam tentunya ya. Di rumah ya, sedang banyak nyantai karena masih libur ya. Walaupun setengah hari ini, Ramudo. Yalah, dan salam menengah kalau itu kita ke lagu-lagu yang diminta dan sana gitu. Pertama aduh rusuh dalam menanti deh mana judul kayak mana ya rusuh dalam menanti kemudian dibawakan deh Zahria kayak kontua bagindo temi ke sana bagindo kos apolan rusuh nanti nah nama nanti gindo nando gini kok. Ah, nak gindo nanti doh, nanti gindo tu di pulau doh. Iyalah, sudah tu ada lagunya Batambah Cabia ya, dari Roger Firdaus untuk ada Buyang Tapai ya. Sudah tu ada Alekwa Ratu Perantauan dari Febian untuk Ramudo Widira ya. Dan sedang beristirahat pulau. Yalah dosa pendengar kalau begitu jangan kau kamu sana ambo kau balik ke dua telepon kita ko tentunya sesudah lagu-lagu nan kita dengarkan ko tetap di Romeri di Padang dalam salam Bacawe.

0: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rumput dari Padang Serai Budaya Sumatera Barat. Baik, dan salam dengan selamat malam ya. Tuan dan sanalan berbuka buang. Dan kita langsung ke line telepon di sana ya. Alah, mencegok di 0856-09-240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mautir.
0: Iya, ampulu. Dari yang barang nanti dari kau.
1: Ah, kau baru kategori
0: apa mungkin ha? Mau mencuba makan apa kau angkau kau?
1: Ah. Ya pas lagu terakhir habis kan?
0: Main tayan ya.
1: Mau cili ni saya kira macam ini
0: kau. Seru pun 60 dah ngah kau eh. Ampun lu banyak kalau dari galak kok lain sama relu. Iya bana lapih galak kok ah.
1: Ya, dah lah kalau mesti gue galak tadi dia
0: punya. Kalau lalak saja galak lah. Iyalah ya. Kalau galak surang le kok ka dibawa orang.
1: Kata kalau lo kain dalam mesti.
0: Alah, kita pikir ini banyak orang galak surang mah.
1: Urang
0: kadilo
1: banyak ini
0: mesti lah. Enggak, sampai mau cik. Aduh, pacik-ciknya lah seorang salah.
1: Iya.
0: Alasan kau mengaya, lah terjauh, lah seorang semua aja. Lah dakek pernah nampak, oh ya dope tangannya macam apa gitu. Iya lah, bulu.
1: Iya, mesti lah.
0: Nalama ini gua, lagu.
1: Nalama cik. Rintang di
0: Papai Kusik
1: lah
0: mesti ya. Wih, lagu Yowana Wanna. Lagu na Yowana Wanna eh.
1: Kau kemesti suruh lah lagu ga?
0: Hah?
1: Kemesti suruh lah puluh ga lagu ga?
0: Ambo lah yakin yo suruh tonca.
1: Iya no.
0: Rintang di Papai Kusik ya dari Zalmon.
1: Iya.
0: Abah ya agak.
1: Maksud.
0: Tapi yang macam mana? Sa pos eh.
1: Dah lah, teman jana.
0: Ambil lah.
1: Lah.

Jika dia tong buruk disabui, pasangan laki dia teku dua bare.

0: Jatuh kakak ni lagi matu mau nengah.
1: Hei, matu loh.
0: Ndak ke dalam lagi matu itu kakak niang.
1: Kakak niang.
0: Dia menangis sama
1: ya. Orang penengah lah, mesti ya di sana penengah.
0: Ah, iya.
1: Terangah dia bunuh di sana penengah kata dolar ya.
0: Iyalah. Besok datang rafu umbo deh.
1: Ah, insyaAllah mesti ya pun tapi ada.
0: Ada ada masuk ada puo boh. Boh kan ada puo ko.
1: Ya.
0: Pin ada dapur rekaman doh.
1: Di dapur pola di dapur cik siaran.
0: Cik siaran. Ya lampu lu.
1: Ada lagu dia.
0: Lagu lah.
1: Ah tua. Ya.
0: Yeah.
1: Nah, tanya lah mesti ya.
0: Ada
1: pasal ini kau ya.
0: Ah, bang.
1: Siapa nak pasal ini kau ya?
0: Ayo, siapa nak pasal ru?
1: Apa tamu tu untuk mutias keluarga lo
0: nak? Terima kasih pulung.
1: Selamat bertugas.
0: Iyo, terima kasih pulung.
1: Mutias sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulang ke kolej lo dalam mutias malam.
0: Jadi pulung. Ayo, kalau poyon. Poyon wah suruh cerik ke belakang tantak lah orang ni.
1: Poyon tanya. Poyon tanya lah wak tu.
0: Tu lah.
1: Ya.
0: Tu.
1: Yang kedua. Ajo Bagindo Tommy. Salam tu Ajo Bagindo Tommy.
0: Bagindo Tommy. Ya.
1: Ya. Salam kenal cik lu. Ya. Alunado ni tetapi nama wak lah. Ironi. Lagi Roni sebutnya kan Roni pi Roni Rano. Ya, semua Roni ni.
0: Ah, mau tanya itu ni mah.
1: Ayo, nak doh itu dah. Tu Pak Buyang Tapai, salam untuk Buyang Tapai, Pak Buyang Tapai.
0: Ya.
1: Tu salam untuk Kak Nana. Kak Nana aku nak ulupun doh. Salam untuk Ibu Zur. Ibu Nur. Mbak Yul. Salam kenal.
0: Iya.
1: Salam untuk Uda Widira.
0: Widira, ya.
1: Tu salam untuk Pak Uyon.
0: Iya.
1: Salam untuk Pak Nur. Salam untuk Bu Nurulai. Salam untuk Mama Echa.
0: Iya.
1: Tu salam untuk Mama Najwa di Steba. Ya. Salam untuk Nidesi di Asrastes.
0: Tu.
1: Salam Pak Bujang Paibo, salam kenal Pak Bujang Paibo.
0: Iya.
1: Pot dari Pak Roni Jambak dari belakang Siap Biskuit.
0: Tu. Ampun dua wak di bypass lo sorang tu.
1: Saya tu. Pak Wawan Jambak.
0: Nah, ayo tu dia pot tu.
1: Salam kenal Pak Wawan Jambak.
0: Kalau Pak Wawan Jambak tu di apa ni mana di Parang Penasarai. Kalau yang di bypass ko kalau 9 putra kalau 9.
1: Yo putra Joema salam
0: 80
1: itu mah. Oh ya 80
0: anak. Tu siapa yo? Ayo
1: salam juga putra.
0: Ya.
1: Tu Pitro cek di Kelumbua.
0: Ya.
1: Salam untuk Pitro. Terus salam untuk Uni Diana.
0: Ya.
1: Dibungkui kami saya sadu lai baru.
0: Dibungkui kami kasadonyo. Ai kalau. Bora mau tinggal apa doh?
1: Ya, tanpa terkecuali lah.
0: Jadi
1: sumpah saya salam sedolanya.
0: Atua.
1: Ya, terima kasih banyak Mutia.
0: Assalamualaikum pulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mutia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulu ambo Roni Jambak ya. Roni Jambak nado di belakang Biskuit Asia Tabiang. Iyalah. Selamat malam tu Daruni Jambak ya dan tu jambak-jambak lainnya. Iyalah di belakang Daruni kita ke nomornya sebelah 0751812 Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kunya. Halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Nur Tanjung. Ya Pak Nur.
2: Heeh.
0: Siar Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah serpuan anda ngago eh.
2: Itu nampak lalu ti.
0: Tua. Jadilah Pak Nur. Nan kau putar lagu.
2: Anu cerati. Apa namanya? Baca mindiri ti.
0: Baca mindiri dari mana naren?
2: Jadi. Yang macam cerita macam ti. Siasat menyanyi kemaraguannya itu ya kena sabunya kan.
0: Iya betul. Cuman ada orang kadang suasana orang kok kan tergaknya dengan suara senu ya kan kalau kok. Jadilah Pak Nur sianan kaba saru nam ko.
2: Pertama untuk dia dulu kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Untuk susana dalam masuk tadi itu ya.
0: Jadi
2: dalam sarunya kan.
0: Ya.
2: Masuk sudah tu untuk Bunda Queen. Yulmi Imarli di Mega Permat 5. Sudah tu Bunda Nur di Simpang Gia. Sudah tu Putri Tanjuang. Yang di Tabiang saya.
0: Roni Jambak santai kah?
2: Roni Jambak ya.
0: Iya tu ada bagai dudu biasanya Uni Monik. Ada terengah
2: suruh lagi.
0: Ah, jarang lah terengah.
2: Sudah tu Nampiraman Satan.
0: Juita.
2: Juita Kuto. Sudah tu Malin Sampono. Angkura Jokaci. Putra ke 9 Jemaahnya. Roni Ceniago Putri Sekumbang. Ajo beradik kakak. Adik Ajo lah masuk tadi ya.
0: Alah, Ajo dulu lah.
2: Sudah tu Bujang Tarusan tu nak masuk-masuk dulu lah mati.
0: Iya, itulah. Baiklah kabar ya Allah.
2: Sudah tu Di Pauh.
0: Di Pauh Aldi.
2: Aldi Tanjuang. Ujun Tanjuang. Pokok Tanjuang sedia tu. Tanjuan di Kukoto kan?
0: Ya.
2: Tanjuan di Gunung Sari.
0: Ya.
2: Tanjuan di Cangkeh pun Kampung Baru kan?
0: Okey. Ya.
2: Kasadul Selatih.
0: Jadi Pak Nur.
2: Tapi cik buku.
0: Ya.
2: Agi hari kan?
0: Ya betul.
2: Terima kasih tih.
0: Ya.
2: Macam nak lupa tu tih?
0: Iyalah.
2: Macam Sekumbang kan?
0: Ya.
2: Terima kasih tia.
0: Sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang ya di Kampung Baru Cangkeh. Ya, salah pendengar. Aku gak masuk ke dalam kalau salah kok. Lembaga buang ya. Minta lagunya baca mindiri ya. Ke ya Pak dia lagu enak baca mindiri wah dimintanya ya. Dan lupa baca mindiri ha kayak gitu. Yalah dun salam padanga masih di salam bajawe. Kita coba ke nomor nan cek lain kan sabalah. Di 08/06/09/20. Halo, assalamualaikum.
3: Selamat malam Bang Adi.
0: Selamat malam Nana. Suaranya udah di copy banget. Ini lagi di mana nih? Kalau kok kurang apa? Ada putus-putusnya suaranya.
3: Enggak putus-putus ya, Mang
0: Adit. Agak ada kayak di mobil atau di motor gitu loh kayak hilang-hilang timbul gitu.
3: Sekarang gimana, Mang
0: Adit? Udah jernih, sejernih wajahnya. Cie.
3: Ya, amin Mbak Adit.
0: Oke, okay. Masih di Tunggul Hitam kah atau udah di Blimbing?
3: Udah di itu Pondok Tercinta.
0: Wah, mantap ya. Kalau itu Pondok Tercinta kalau abang punya gubuk apa? Gubuk bahagia.
3: Gubuk bahagia ya benar-benar. Ada bidadari di sana.
0: Oh iya, ada bidadari yang menghuninya.
3: Kalau ada Bang Adit tentu ada Mbak Tika berarti.
0: Apa?
3: Kalau pasangannya Adit biasanya Tika itu namanya itu.
0: Di balik ya. Ada.
3: Ya, itu kan pemerannya Adit, nama yang pemeran ceweknya Tita.
0: Oh begitu.
3: Nah, itu di rumah yang di gubuk bahagia.
0: Duduk gubuk bahagia ya. Ya
3: salam untuk Kak Titanya.
0: Iya deh. Oke, lagi ngapain nih dia, Nana?
3: Lagi malapeh panek.
0: Malapeh panek. malah pirang-kirangki.
3: Soalnya tadi kan ada tetangga di Rambutan 5 itu cucunya kekah. Jadi Nana tuh kan orang tua enggak punya, cuma punya tetangga-tetangga di sini aja kan. Jadi ikut bantu-bantu Bang Adit.
0: Iya, betul-betul. Udah dianggap orang tua semua ya.
3: Mantap. Jadi orang-orang itu juga sering ngajak-ngajak gitu. Ayo nak, kita bantu ibu itu, nanti dia kekah cucunya bantuin ya. Iya bu.
0: Gitu ya. Berarti mama udah enggak ada.
3: Udah, Nana tinggal sendiri sekarang.
0: Oh iya, papa juga enggak ada.
3: Udah enggak ada. Cuman Nana tuh sebenarnya rumah lama Nana kan di Muara Penjalinan.
0: Oh, iya.
3: Jamba. Nah, itu rumah itu sebenarnya kakak yang punya udah dijual. Setelah rumah itu dijual, Nana tinggal di rumah abang Nana yang di Rambutan 7 sini.
0: Oh, begitu. Jadi sekarang tinggal sama kakak gitu ya.
3: Sebenarnya karena tinggal sama kakak ipar tuh sebenarnya kan ada enak ada enggak enaknya kan Bang Adit. Akhirnya Nana tuh ngontrak rumahnya sendiri.
0: Oh, gitu. Di Rambutan juga.
3: Yang pertama dia ngontrak di Rambutan 5, habis itu Nana pindah ke Mangga. Habis balik lagi ke Rambutan 9 ini.
0: Oh, gitu ya. Enggak apa-apa.
3: Lebih enak di Rambutan.
0: Enggak apa-apa. Yang penting kan nyaman gitu kan.
3: Iya.
0: Dimanapun kita berada yang penting nyaman ya kan.
3: Iya. Nana tuh pengen berdiri di kaki sendiri.
0: Wow, mantap itu prinsipnya ya. Mantap. Betul.
3: Nana kan freelance, sehari-hari Nana freelance. Freelance gitu. Jadi Nana kan terapis untuk body massage, body treatment. Nanti bisa home care datang ke rumah kalau ibu tuh manggil ke rumah gitu. Atau mereka datang ke rumah Nana gitu.
0: Oh gitu. Ya, mantap itu, mantap.
3: Mantap banget gitu.
0: Iya. Khusus cewek berarti ya?
3: Iya. Cewek. Sebenarnya cowok Nana pegang, cuma kalau cowok Nana cuma pegang refleksi kaki aja.
0: Oh gitu. Mantap itu, mantap. Oke. Baik Nana, lagunya apa Nah?
3: Tangi di Sapa Tigo Malam ada nggak Bang Adit?
0: Wow, panjang judulnya ya, Tangi di Sapa Tigo Malam.
3: Iya, Eja SM kalau nggak salah.
0: Tangi di Sapa Tigo gitu?
3: Iya.
0: Nggak muncul malam ini Nah.
3: Eja SM penyanyinya Bang Adit.
0: Siapa?
3: Eja? Iya.
0: Eja SM.
3: Iya.
0: Oh, ada. Tangi Sapa. Bukan Tangi Sapa Tigo langsung ya, bukan di Sapa Tigo, Tangi Sapa Tigo gitu.
3: Oh,
0: ya.
3: Oke.
0: Oke Nana, siap nanti kita putar.
3: Iya Bang Adit. Ya. Salam untuk Bang Adit ya Bang Adit.
0: Makasih Nana.
3: Salam buat Kak Tita yang di Gubuk Bahagia itu.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu, terus rezekinya murah, terus
0: rezekinya selalu. Iya, dan apa Nana pun gitu ya, mudah-mudahan ya, tetap ya.
3: Iya, amin Bang Adit. Amin. Ya. Terus buat semua kru Perempat yang lagi bertugas. Terus buat yang udah masuk tadi, Om Nana tuh Om Tommy.
0: Oh iya, Om Tommy. Ya benar-benar.
3: Terus buat Mr. Dollar, Pak Bu yang tapai.
0: Aduh, kreatif juga ya, ngasih nama orang.
3: Iya, Pak Bu yang tapai.
0: Iya. Iya, terus?
3: Siapa lagi?
0: Sebelumnya ada Widira Daruni Jaya Pak.
3: Ada Widira.
0: Ada Daruni Jamba juga.
3: Iya, Daruni Jamba salam ya. Kembali ya Pak Daruni.
0: Terus ada Pak
3: Nur. Terus Nur Kancung.
0: Benar.
3: Terus Ibu Zur, Bunda Kwi.
0: Ya.
3: Ibu Yun.
0: Iya.
3: Mama Ica, Mama Natua,
0: ya.
3: Uni,
0: Tiana,
3: okay. Bulan,
0: ya.
3: Terus udah Ade, udah Jomblo Lebay, udah Jeff,
0: ya.
3: Terus kita semua punya salam kenal, Dari Mirano.
0: Ya.
3: Terus apa lagi ya? Ayamnya Najma. Aku jumpa itu. Udah Vito.
0: Ya.
3: Pak Oyon Tanjung, Mak Itam Sikumbang.
0: Aha.
3: Siapa? Udah Hendra di Batu Sangkar. Udah kayaknya sama nanti yang mau masuk itu Bang Adik disalamin semua.
0: Oke, Nana. Siap.
3: Sama Dunsana semuanya yang lagi nomor perempat kita ya Bang Adik.
0: Siap, Nana. Ya, salam juga buat keluarga semua.
3: Oke, Bang Adik.
0: Ya.
3: Tunggu lagunya, makasih Bang Adik.
0: Siap, Nana.
3: Selamat malam.
0: Malam, iya itu dia. Itu nyoda sebenarnya, dan salah kita Nana di Balimbiang ya. Dari semuanya satu kato nan patri kita garis bawahi ingin tagak dia teh kaki sendiri. Nah, itu luar biasa ya. Cewek punya prinsip itu bagus banget ya. Oke, ya sukses Nana ya. Semoga kedepannya semakin sukses ya. Setiap ya ikhtiarnya, usahanya mudah-mudahan diberkahi dan diberikan kehidupan yang lebih baik lagi dari sekarang ya. Oke, Nana, ditunggu lagunya. Kita akan ke lagu Pak Run Jambak dulu di sana tengah ya. Rintang di OP Kusri dari Salmon lah Cibono beliau tadi sekte. Nah, suara beliau kok di kakak Salmon Pak ya. Ande sayang pun tak ada dapur rekaman lah. Kalau ada rekaman lah mereka mau lah. Kemudian ada baca mindiri dari Menanaren untuk Pak Nur Tanjuang ya. Dan terakhir kepada Tangih Sapatigo ya dari Eja SM untuk Don Serak kita Nana di Balimbiang ya. Yalah Don Serak Padang ya. Jangan kau kamu di sana. Ambo kembali ya. Sudah lagu-lagu tetap di Prompe RRI Padang dalam Salam Bacawe.

Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila Batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur Batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian Batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.

Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Sabtu, 4 Juli 2026. Australia melawan Mesir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Tanjung Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: RRI Padang.

0: Perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, di sana tengah lah kita buat dengan pulau tadi tiga buah lagu di sana ya. Dan diminta dari sana kita dan buat kita ke jam 22 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kalau itu kita lanjut ke telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.
1: Siap.
0: Alhamdulillah, Pak Yon. Sedang mengani lah.
1: Baca.
0: Sedang mengani.
1: Sedang duduk ya.
0: Ngeduduk.
1: Ngetiang ya.
0: Ambo sedang buat pesawat kah? kalau ndak dia di kendaraan pesawat, kok apa kon? Menalayang.
1: Pilot.
0: Ya?
1: Di pilot dia ni mana?
0: Iya di pilot. Sampai dua leh kok.
1: Tidak ada tak lo lagi.
0: Nah. Kan ambo lah mencari lelak ke belakang dah.
1: Ya.
0: Cari lelak ke muka.
1: Kok kelok
0: sembilan tiada ada. Eh, kau mulai mah.
1: Itu polo itu mah.
0: Tak polo deh.
1: Iya.
0: Lalu tiapun dari siang ni nak.
1: Iya. Polo itu mah.
0: Lapun nek dari siang.
1: Lalu tiap. Iya.
0: Yo apa ya?
1: Apa tak lagu kawan kia kata kia tu?
0: Nama kau?
1: Kajantung tembak sindiran.
0: Kajantung tembak sindiran ya. Lah kajantung tembak sindiran ko. Barso ikiro.
1: Sudu kia dia.
0: Kajantung tembak sindiran Dodi.
1: Lu dah tiap.
0: Lai.
1: Oleh itu
0: capek lah ini. Ini lagu kakak wak tu. Wak letak ni lo. Awak kau nak
1: nak berkakak.
0: Ha?
1: Awak nak berkakak usia lagi berkakak.
0: Batu paling tua Pak Yan.
1: Ha?
0: Paling tua Pak Yan. Nak berkakak tu paling tua Pak Yan tu mah.
1: Nak berkakak nak beradik indah.
0: Oh tengah beleng. Tu lagu kakak mau serang lelo tu.
1: Tu Pak Is tu mah.
0: Ha? Siapa?
1: Pak Is minta ada
0: Pak Is. Iya, lagu kakak mau serang lain mana?
1: Iya.
0: Nan
1: kalau
0: nan kalau malam nan kalau malam tarus eh.
1: Iya.
0: Ikonnya buat kok.
1: Buat ya.
0: Tembak sindiran ke nyanyi buat kok.
1: Iya, banyak nyok nyok dia.
0: Ndak yang kajan tuang tembak sindiran ke nyanyi buat.
1: Iya.
0: Oh, patilah.
1: Dua atau satu hati dua jantung apa balas
0: nyo ciri khasnya mau tanduan.
1: Iya.
0: Lagu ko maratok tapi bergoyang.
1: Iya.
0: Ko nak tahan nyo ya, nyo bergoyang tapi maratok gitu ha mana mau putih
1: telit lalapuk telit pengabek nyo
0: ali mo. Iya
1: aku nak maha yo sirih cerano
0: ya. Ya nan maha sirih cerano ya. Kalau orang pauh sia tu ndak nyara
1: orang pauh nak nyo dra
0: nyat dia ya.
1: Banyak sekarang.
0: Banyak.
1: Orang seniman ko putih beritong dia.
0: Inyo sambil duduk saya lalu cik ni mah.
1: Iya.
0: Ambo lu mah.
1: Iya.
0: Waktu masih di Sabalah eh. Ya kan.
1: Kita baputa ke mandi lagu.
0: Iya.
1: Lagu cik.
0: Ambo keluar ruang siaran.
1: Iya.
0: Inyo sedang menulis tu.
1: Iya.
0: Sudah tu ambo masuk ruang siaran terima telefon tu keluar balik alamat cik gitar saya. selesai mau request. Selesai lagu cuci.
1: Iya.
0: Ini lain seorang sama macam kan.
1: Dan dia gara-gara lah keluar ya lagu cuci.
0: Lagu cuci kan. Ya. Buat kamu tu.
1: Buat orang. Seniman tu mau detu.
0: Mau detu ni lah. Awak lah seniman tapi tak tak kau detu.
1: Awak nak seniman dah.
0: Apa?
1: Awak seni rupa.
0: Seni rupa. Ya, apa yang rupa?
1: Ya.
0: Oh. Membuat apa maya buat patuang nak?
1: Tuah.
0: Membuat buat taman nak?
1: Buat taman Nirwana.
0: Nirwana. Alah, yalah maya.
1: Yalah sih. Kita putar lu setir kau nak?
0: Iya. Dah ambo tunggu lu. Ambo mencari judul lu kajian tuang tembak sindiran ke? Salut lu malah. Kajan tuang gua kalau orang kan ke perasaan ri nak
1: perasaan ya.
0: Iyo cuma dek kajan tuang gua nak tahan ya.
1: Yo kalau nak salah membawon tu orang sini ago
0: ndak ko Odi
1: ha
0: Odi Mandaliko
1: Murni Wanengko.
0: Odi Mandaliko.
1: Oh.
0: CS-nya di situ ya tuh.
1: Iya, situ.
0: Ah, ini kan ada Odi, ada

0: Yo.
1: Adik
0: dan juga. Ah, bakal makin ya. Ah. Dekat pun nak agak speaker nak.
1: Ya, dekat
0: macam. Allah, agak jauh ni stek.
1: Letik 7 meter macam.
0: 7 meter.
1: Ai dik pai di kumis.
0: 7 meter.
1: Jam lo lebay.
0: Ya.
1: Ya. Ah, Om Peter.
0: Om Peter, ya.
1: Ah, di sana upih tu kiat ya.
0: Ah, di sana ambo.
1: Ya.
0: Yang ampulu ambo ka?
1: Ya, ampulu tiat tu.
0: Nama
1: Roni Jamba.
0: Ah, nama lagu tadi Maya.
1: Ya, bisa kalau masuk jo Roni kot ya.
0: Ah.
1: Suruh di bawah meja seluruh lagu Zalmon.
0: Alah.
1: Itu suara oleh sama mirip itu ya.
0: Iya, yeah, lama lah jauh-jauh isak-isak. Ya,
1: ayu-ayu itu lama.
0: Jauh isak-isak repet ya.
1: Iya.
0: Esok lah kalau ada acara live esok dia. Dia ingin tahu.
1: Dia ingin bau dia. Pak Jom Peti Kawal itu ya.
0: Oh iya, betul lah.
1: Mami Regan.
0: Aha.
1: Ibu Tina.
0: Ibu Tina, ya. Oh iya, kok iya.
1: Putri Tanjung.
0: Ya, Ibu Tina kita tahu ya. Ya.
1: Bu Desi.
0: Nah, koyon pernah apa banyaknya kira itu lo?
1: Kini tidak lah.
0: Tidak dulu cembur. Nah kini do kini tidak do. Tidak
1: do lah do.
0: Tidak dulu dulu do.
1: Dulu lain.
0: Lain ya.
1: Ya.
0: Waktu gamat tu waktu Minang.
1: Atu gamai.
0: Gamai ya.
1: Ya kini suara lah sayi sampai.
0: Sayi pilih sampai ya.
1: Ya, ini
0: saya
1: sampai.
0: Ini nak bedo ke saya batu aja kacau mah.
1: Saya sampai itu beko lari lo ke Zalmon kut ya.
0: Saya boleh lah. Saya boleh. Tu ya. Tu Android mah.
1: Ya, lari lo ke Android.
0: Iya ya.
1: Nah, Ibu Nur. Diana, Ulan. Bunda Yul, Mama Najwa.
0: Ya.
1: Bu Monik. Ibu Zur.
0: Ya.
1: Nana di Belimbing.
0: Iya.
1: Desi.
0: Ah.
1: Ah. Kau ibu penyanyi kau Eli Tanjung. Ibu Eli Tanjung. Tak boleh masuk nama dia. Ibu Eli Tanjung kau tak ada masuk.
0: Mungkin tak sempat.
1: Kemarin tahu lah. Ah, selfie. Ah, tak tersabut nama, tak tengok galak dia.
0: Ah.
1: Bungkui itu ya rapet bungkui itu ya.
0: Tidak ada apa-apa. Rapet itu lagi lubang kalau ada.
1: Oh, tidak ada.
0: Ya, hanya salah lagi lubang bisa.
1: Iya.
0: Tapi kalau...
1: Salah, tahu tidak? Salam untuk dia sekeluarga lelok mau pesawat itu dia jadi pelakang nak.
0: Tidak.
1: Tentang bukit apa, kalau bukit Siburnian.
0: Di belakang pintu doanya.
1: Kalau nak tahu tak bukit Siburnian nak ada.
0: Iyo, mana tahu tak bukit Siburnian mereka maratuk orang ah.
1: Maratuk orang mereka.
0: Nah,
1: ya letih ya.
0: Jadi, bayar.
1: Enggak ada sebagai lah letih ya.
0: Nama sobok lah apa kemahang. Macam itu lah.
1: Ya, itu perlu letih ya.
0: Itu nak perlu.
1: Ya, wah bagurau.
0: Itu lah, bagurau
1: bagucindan.
0: Itu lah.
1: Tapi bagucindan itu ya pasti lurus ya.
0: Ah, tentu iyo. Nak boleh awak lebih lok dong.
1: Jalan-jalan nambah
0: ya
1: gitu
0: kan. Bakato lurui bakato bana enak ya. Jalan lurui ya.
1: Nah, jalan lurui.
0: Nanti orang ndak disewai do.
1: Ya.
0: Nanti awak dipacian. Ande itu. Ambo sampean. Ambo sampean.
1: Nanti yo lenggak ketia mati ya.
0: Ndak do le. Ambo sampean ngak kabo di lagu cie tu mah.
1: Habis tu awak minta nomor awak suruh telefon cie.
0: Jadi. Baik lagu kucing aja wak ya.
1: Iya,
0: baik lagu kucing. Bajalan luri kata banalnya. Udang tak digaduh dengan awak pacian ya.
1: Kan dulu sini-siniran aduh kata-kata itu dia lagu.
0: Aduh. Nyomang mau obi-obi pantun lagu mah.
1: Iya. Ayo lah Tia.
0: Jadi Pak Yon.
1: Assalamualaikum Tia.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yon Tanjung dah sabar dengar. Di Kampung Durian, Duri ya. Di belakang Pak Yon kita ke 08-09-09-24-0 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mas Tia.
0: Yo, Dade.
2: Ya Mas Tia.
0: Banyak Dade.
2: Tidak ada Mas Tia.
0: Tidak ada ya, aman kan?
2: Aman
0: terkendali nak.
2: Bagaimana kerambi oh ya, panjai oh ya, dan panjai tu kita mesti.
0: Ada setuju mesti dong.
2: Iya. Ia tu kerambi mudoh mesti kerambi mudoh.
0: Yo.
2: Ada kawan yang kawan panjai tengah kerambi oh mah.

0: demi-demi mah ya.
1: Lagu Mutia.
0: Ah, lagu tu.
1: Ah, lagu. Rumi Parasaan.
0: Rumi
1: Parasaan.
0: Parasaan. Rumi. Aduh, Rumi Parasaan tu dah. Dari siapa tu?
1: Tak tahu orang Mutia.
0: Ih, itu apa seorang lagu.
1: Dia serius, Tarumi Parasaan.
0: Tarumi.
1: Ya.
0: Tarumi. Tak arti ya dah kalau pakai Tarumi. Kalau Rumi sih tidak dah. Nah, penyanyi lah yang tangguang dah. Tahu penyanyi ya? Penyanyi tahu.
1: Tahu nama dia.
0: Fauzana penyanyi ya.
1: Ada dia.
0: Yang tangguang lah. Ayolah. Jangan kebah turik lah.
1: Assalamualaikum Mutia di studio di program Mutia di rumah.
0: Terima kasih dah deh.
1: Salam tu Pak Buya Tapai.
0: Yo.
1: Oh Pak Roni Caniago. Udah Tommy ya di Firman.
0: Yep.
1: Ajo Piala.
0: Ya.
1: Pak Ujang Pak Ibo pas Papa Menan. Tuh Dedek nama dua tu mesti ya. Dedek tu Islam tu nama lain mesti ya.
0: Nanti bukan dua Dedek berdua ya Maya.
1: Ya dua Dedek tinggal ya mesti. Dua lah nanti.
0: Ya, orang mesti awak
1: berhenti di
0: kapal laut jual
1: dah oleh
0: mesti.
1: Undang mesti, jangan mesti ya. Yo, Dede.
0: Jadi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede di Batik Kota tengah ya. Lah, bagai buang minta lagu Tarumi, Dede. Ona Tarumi perasaan kan Dede ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
0: Tia. Waalaikumsalam.
2: Om Peter Tia.
0: Bang Om Peter.
2: Aduh.
0: Bagaimana Om?
2: Ya.
0: Bagaimana Om?
2: Alhamdulillah sehat. Apa lagi ya?
0: Iya, baru pulang mana aku lari tadi.
2: Ya tadi jam 6.
0: Oh, jam 6 lah tiba rumah ya.
2: Lagi tetangga berada kan.
0: Oh, baik.
2: Itu kira ya lagu gua.
0: Ya lagu betul. Nak boyak tu.
2: Salam memang lah.
0: Hah?
2: Salam memang ini kau.
0: Endeh, naga minta gini kau.
2: Atuah.
0: Itu mana minta gini?
2: Atuah mana?
0: Woi, salah menimbang.
2: Sabar dulu. Salam favorit mas ya.
0: Ah, favorit dia.
2: Atuah.
0: Woi, salam menimbang kelam pak.
2: Atuah.
0: Awak lain, awak lain ditimbang ya. Kita salah menimbang ya.
2: Aku mengawal yang salah menimbang lah.
0: Iya, iya. Dari dari Android, dari Sekri.
2: Android lah.
0: Android ya.
2: Lama sih boleh.
0: Oke Om. Salam Om nih Om.
2: Ah, itu mutia lo kan.
0: Makasih Om.
2: Aduh. Santako siapa?
0: Oh, Yon. Santako, salam Santako Dade, salam tuh Pak Yon.
2: Ah, Dade Yon.
0: Ya.
2: Pak Buang Tapai. Ajo Piala.
0: Yo.
2: Tuh Putra.
0: Yo.
2: Dendra. Dendra. Maitam.
0: Ya.
2: Ibu pokoknya ibu Nur
0: ya.
2: Nanti ibu Ulan
0: Ibu
2: Lin Diana Mama Zua Nusa itu sih lah kami
0: nanti ya. Jadi Om
2: semangat selalu panjang umur.
0: Amin begitu lo Om ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Peter Satelaweh. Dulu Satelaweh kini. Ah, namun ada lupa bagi dunia, juang anak. Yalah, Om, terima kasih banyak Om lah baga buang. Dan dosa pendengar, nampaknya memang lah cukup kuota kita untuk malam nanko lah 9 orang. Seru biasa anak. Dan waktu itu kita nampaknya lah tiba perlu dijuang. Jadi itu, terima kasih banyak untuk baga buang. Mulai dari Pak Ugino Tommy sampai Om Peter tadi ya. Dan mohon maaf bagi nan halu bisa menerima malam ko. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua balik ya. Yalah dengan sangat berangan kalau begitu kita lanjutkan ke lagu berikutnya di Mandaliko jo ka jantung tembak sindiran untuk Pak Oyo, untuk Pak Oyon ya. Kemudian Fauzana jo Tarumi Parasaan perasaan untuk udah Ade di Batik Kota dan terakhir untuk Peter ado salah menimbang dari Android. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk pendengar dan maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah cendo ataupun salah kucindan ya. Ambo susun jadi 10, batakukan kepalunan 1 ya. Ambo rangkuah kemuka dado ya. Mohon ampun jemaaf dari dun sanak kasadonyo ya. Terima kasih banyak ya. Dan sampai besok balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Eh Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, suara budaya.

satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sipak Tekong merupakan permainan petak umpet khas Minang. Sipak artinya sepak dan tekong berarti kaleng. Bedanya permainan sipak tekong menggunakan kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran dan penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dalam permainan ini, penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata, "Sipak tekong." Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Menarik dan serunya permainan khas Minang ini. Namun, sayang saat ini jarang sekali dilakukan anak-anak, dan alangkah indahnya jika anak-anak dan masyarakat tetap menyukai permainan sipak tekong sebagai pelestari kasanah budaya tradisi kita.

0: Bun.
1: Ada apa sih, Dek?
0: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon, kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
1: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
0: Hah? Maksudnya, Bun?
1: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Mm-mm. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
0: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
1: Pinter nih anak Bunda.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya. We'll be right back.

0: Sahabat Ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah.

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah,

penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Dan sana pendengar di mana pun anda berada, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Selamat malam dan sana, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

04 RRI Padang. Telepon 0751 812 414. WhatsApp 0811 66 09 240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Nusra Padang dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosra pandangan dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Dan kami informasikan dosra pandangan waktu sholat subuh hari ini wilayah Kota Padang dan sekitarnya sudah masuk tadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini dengan surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 158 dibacakan oleh Esi dan terjemahan oleh Yudi. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustazah Yulia Ervina S.Sos.I. dengan judul ceramah Menjaga Lisan, Menjaga Martabat. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya, mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Yang artinya tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu." Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, Ini untuk menahan lisanku, agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan. Arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. Berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Itu kita memberikan dukungan ya untuk bagaimana sekolah-sekolah swasta akan bisa menghadirkan keunggulan-keunggulan.
3: BMKG dekat ada di tengah-tengah kita semua, sehingga kami dapat bersama-sama dengan pimpinan daerah, Forkopimda, mendampingi masyarakat.

0: Sari berita. Gubernur Mahyildi dorong sekolah swasta perkuat inovasi pendidikan. BMKG resmikan HF radar perkuat peringatan dini di Kota Padang. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Amna Ulfa Ghazali. Pengembangan kurikulum yang adaptif menjadi salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun mendorong sekolah swasta terus menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
1: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, mendorong sekolah swasta terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui berbagai inovasi dan program unggulan. Menurutnya, sekolah swasta memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, salah satunya pada satuan pendidikan yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam atau YPBWI. Mahyildi dalam kegiatan peringatan hari lahir ke-60 Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam dan workshop implementasi kurikulum YPBWI di Padang kemarin mengatakan meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta terlihat dari adanya sejumlah sekolah negeri di Kota Padang yang mengalami penggabungan atau regrouping. Kondisi tersebut menunjukkan sekolah swasta semakin dipercaya sebagai alternatif pendidikan yang berkualitas. Ia menilai pengembangan kurikulum menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui workshop tersebut, sekolah-sekolah yang tergabung dalam YPBWI diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Dengan hadirnya dan adanya sekolah yang dibina oleh YPBWI ini, itu merupakan kontribusi yang luar biasa untuk pendidikan di Sumatera Barat. Nah, waktu itu kita memberikan dukungan ya untuk bagaimana sekolah-sekolah swasta akan bisa menghadirkan keunggulan-keunggulan. Karena menurut saya, sekolah swasta itu akan lebih leluasa dalam rangka untuk melakukan inovasi ataupun juga melakukan pembaruan-pembaharuan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, ya, sehingga itu akan menjadi pilihan.
1: Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Sumatera Barat, Raudati Ruslan mengatakan, YPBWI selama 6 dekade terus berkomitmen memajukan dunia pendidikan melalui penguatan nilai-nilai keislaman, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta pemberdayaan perempuan. Komitmen tersebut juga diwujudkan dengan memperluas akses pendidikan hingga menjangkau daerah-daerah pelosok di Sumatera Barat.
3: Banyak ini lokasi-lokasi kita memang susah ditempuh, tapi kami tetap bergerak. Dan kami tetap melihat, dan kami ingin berlari menembus Nusantara. Dan insya Allah, bakti sesuai dengan namanya adalah bina akhlak imanan takwa Islam. Tujuan dari sekolah kita adalah terbinanya generasi muslim yang berakhlak mulia.
1: Raudati menambahkan, pemerataan akses pendidikan menjadi bagian dari upaya YPBWI dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Melalui berbagai satuan pendidikan yang dikelola, YPBWI berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus memperkuat sektor perikanan melalui program One Village, One Product yang telah mulai dijalankan dalam beberapa bulan terakhir. Program tersebut difokuskan pada pengembangan komoditas ikan dengan memberikan bantuan bibit ikan, pakan, serta pembangunan kolam budidaya bagi kelompok masyarakat.
4: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan program OFOP menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi ikan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru di daerah. Anissa menjelaskan kebutuhan ikan di Kabupaten Dharmasraya mencapai sekitar 15 ribu ton setiap tahun. Namun hingga saat ini, produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan tersebut sehingga masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
5: OFAP ini kita berharap setiap nagari memproduksi minimal komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat Dharmasraya sehingga hal ini dapat membantu ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Terus hari ini kita membagikan untuk komoditas ikan kepada beberapa kelompok di Darmas Raya. Untuk kebutuhan ikan sendiri di Darmas Raya, perkiraan kebutuhan ikan itu mencapai sekitar 15 ribu ton per tahun, di mana produksi lokal Darmas Raya itu hanya bisa memenuhi sekitar 15-20% dari total kebutuhan tersebut. Jadi dengan adanya bantuan budidaya ikan dan pabrik pakan mandiri ini, diharapkan kekurangan dari jumlah kebutuhan ikan itu dapat dipasok masyarakat lokal di Darmas Raya.
4: Anissa menyebutkan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan modal berupa bibit ikan dan pakan kepada para pembudidaya. Selain bantuan tersebut, pemerintah Kabupaten Darmas Raya juga menyediakan rumah pakan mandiri sebagai upaya menjamin keberlangsungan usaha budidaya ikan. Anissa menambahkan, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan secara berkelanjutan melalui penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis budidaya serta pengelolaan bisnis perikanan. Pendampingan tersebut akan dilakukan hingga beberapa siklus budidaya agar para pembudidaya mampu menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: RSUP M. Jamil Padang terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan kawasan rumah sakit sesuai master plan jangka panjang. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempercepat pembangunan gedung dormitori sebagai penunjang layanan selama proses pembangunan gedung baru berlangsung.
1: RSUP Dr. M. Jamil Padang terus mematangkan rencana pengembangan kawasan rumah sakit melalui pembangunan sejumlah fasilitas strategis yang menjadi bagian dari master plan jangka panjang. Salah satu upaya yakni percepatan pembangunan gedung dormitori yang akan dimanfaatkan sebagai ruang rawat inap sementara selama pembangunan gedung utama berlangsung sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Direktur Utama RSUP Dr. M. Jamil Padang, Dovi Janas di Padang kemarin mengatakan, rencana pengembangan rumah sakit sudah masuk ke dalam Green Book yang difasilitasi Kementerian Kesehatan melalui skema pendanaan pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank. Pada tahap awal pengembangan, akan dibangun gedung Central Medical Unit setinggi 8 lantai serta gedung rawat inap non-JKN setinggi 5 lantai. Dovi mengungkapkan, pembangunan kedua gedung tersebut akan berdampak pada pembongkaran sejumlah ruang rawat inap yang saat ini masih digunakan yang diperkirakan akan mengurangi sekitar 179 tempat tidur dari total 800 tempat tidur. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya mengusulkan percepatan pembangunan gedung dormitori yang akan difungsikan sementara sebagai ruang rawat inap sehingga kapasitas tempat tidur terdampak pembangunan tetap dapat digantikan.
6: Dukungan dari pemerintah daerah Sumatera Barat untuk pengembangan khususnya dalam pembangunan dormitori atau asrama untuk ASN ini bisa disupport untuk kebaikan layanan kesehatan di Sumatera Barat, yang tentunya ini menjadi suatu semangat kami untuk bisa bagaimana nanti tata kelola layanan kesehatan di rumah sakit Sumatera Barat ini semakin lama semakin baik, dan tentu M. Jamil adalah bagian yang memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat dan Sumatera bagian tengah.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, menyatakan dukungannya terhadap rencana percepatan pembangunan gedung dormitori dan pengembangan master plan RSUP Dr. M. Jamil Padang. Ia menilai pengembangan master plan tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan semakin memperkuat peran rumah sakit sebagai pusat rujukan nasional di Sumatera Barat.
7: Rencana rumah sakit terbaik di Sumatera Barat, M. Jamil, kita akan bangun besar sekali, tapi perlu juga banyak faktor pendukungnya, dan tadi kita sudah koordinasi dengan Pak Dir. Insya Allah melalui anggaran dari pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo akan kita coba usahakan untuk membantu rumah sakit M. Jamil.
1: Fasko berharap seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu meningkatkan kapasitas layanan kesehatan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Barat dan daerah sekitarnya. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat perkuat fasilitas high frequency HF radar array di Pantai Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman kemarin.
4: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat, Profesor Tengku Faisal Fatani mengatakan, HV Radar Array merupakan teknologi pemantauan laut jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan arus, arah arus, dan tinggi gelombang secara real-time. Pemasangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi cepat di bidang kemaritiman dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tengku Faisal Fatani menyampaikan, Sumatera Barat memiliki 3 radar radar yang dibagi pada 3 titik, yakni C-band radar untuk penerbangan yang berada di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian radar maritim di Teluk Bayur, kemudian HV radar dengan jangkauan sampai 150 km.
8: BMKG memiliki 191 UPT, di mana 5 diantaranya ada di Provinsi Sumatera Barat. Stasiun Geofisika, kemudian ada stasiun klimatologi di Sicincin, ada stasiun meteorologi penerbangan di Bandara Minangkabau, juga ada stasiun meteorologi maritim di dekat Teluk Bayur. Ada lagi juga pemantau atmosfer global ya, yang ada di Kota Tabar. Nah ini semua maksudnya adalah agar BMKG dekat, ada di tengah-tengah kita semua, sehingga kami dapat bersama-sama dengan pimpinan daerah Forkopimda mendampingi masyarakat dalam mendukung semua sektor pembangunan.
4: Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balat menyebutkan kehadiran HV Radar merupakan tonggak penting sekaligus lompatan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem peringatan dini di wilayah pesisir barat Sumatera. Alat canggih ini memiliki kemampuan mendeteksi dinamika laut secara real-time, memetakan arah dan kecepatan arus permukaan laut secara presisi, serta memantau tinggi gelombang di laut lepas.
9: Kehadiran HV Radar Kota Pariaman merupakan tonggak penting dalam upaya mitigasi bencana dan keselamatan maritim wilayah pesisir barat Sumatera. Radar frekuensi tinggi akan menjadi mata dan telinga kita dalam memantau kondisi laut secara real-time, mulai dari deteksi gelombang tinggi hingga mendukung keselamatan para nelayan dan masyarakat pesisir kita. Kita patut bersyukur dan berbangga peresmian fasilitas vital ini tepatan dengan momen bersejarah hari ulang tahun Kota ke-24, dan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur teknologi dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
4: Yota Balat menambahkan, peresmian HV Radar juga semakin istimewa karena bertepatan dengan hari jadi ke-24 Kota Pariaman. Harapannya, dengan keberadaan HV Radar bermanfaat untuk keselamatan warga di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Bobby Febianda melaporkan.
0: Bagi sebagian besar petani dan nelayan di Sumatera Barat, tanah dan air bukan sekedar tempat mencari makan, melainkan urat nadi kehidupan. Ketika hasil panen mulai menyusut, kecemasan menghinggapi pemikiran nelayan dan menuntut solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Berikut laporan Sri Dani.
10: Di tengah kegelisahan para petani dan nelayan, inovasi bernama Bios44 sudah sejak lama menjadi solusi. Layaknya wase, manfaat nyata dari cairan organik ini dirasakan langsung oleh masyarakat, hingga menggerakkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah untuk terus menyuarakan pentingnya keberlanjutan program yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan. Dikatakan masyarakat Sumatera Barat sejauh ini masih membutuhkan Bios44. Gubernur mengapresiasi inovasi yang lahir dari tangan TNI tersebut. Menurutnya kehadiran Bios44 bukan sekedar bantuan teknis, melainkan solusi nyata yang menyentuh akar masalah yang dihadapi warga di berbagai daerah. Sebelum inovasi ini masuk ke desa-desa, keluhan demi keluhan kerap terdengar dari para petani. Biaya pupuk yang mencekik tak sebanding dengan hasil produksi yang seringkali mengecewakan.
11: Dan itu masih terpatri bagi masyarakat Sumatera Barat. Nah, sampai sekarang pun juga masih banyak masyarakat yang memang ingin mendapatkan itu kembali. Kenapa? Karena memang sangat membantu masyarakat. Dan sampai hari ini, karakter itu masih melekat.
10: Melalui sentuhan Bios44, formula ini mampu mengembalikan kesuburan tanah yang sudah jenuh, menghidupkan kembali mikroorganisme baik, dan memangkas biaya produksi secara signifikan. Tidak hanya di sektor pertanian, nafas lega juga dirasakan oleh para pembudidaya ikan. Air kolam yang diberi formula menjadi lebih berkualitas, menekan angka kematian bibit ikan, dan mempercepat masa panen. Bagi sebuah keluarga nelayan, percepatan panen berarti jaminan dapur yang tetap mengepul dan biaya sekolah anak yang aman terpenuhi. Lebih dari sekedar urusan perut, Bios44 juga membawa misi kemanusiaan yang lebih besar dalam memulihkan bumi. Sumatera Barat, jelas Mahyildi, tak luput dari tantangan lingkungan, termasuk hamparan lahan bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja dalam kondisi gersang dan rusak. Sri Dani melaporkan.
0: Mengatasi lonjakan harga minyak goreng yang menguras isi dompet, baik bagi ibu rumah tangga ataupun pelaku usaha kuliner, pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat, Rahim Mardanis, mengajak masyarakat untuk mulai mengubah paradigma memasak dan beralih ke metode lebih bijak serta ekonomis. Menurut Rahim, perlu melirik kembali teknik memasak tanpa minyak seperti merebus, mengukus, atau memanggang dengan pasir. Konsumen jelasnya tidak bisa terus-menerus mendikte harga pasar yang fluktuatif. Solusi paling bijak ada di tangan konsumen, yakni dengan mengendalikan pola konsumsi dan mengubah strategi di dapur. Rahim menambahkan, saat ini makanan sehat yang diolah tanpa minyak justru sedang menjadi tren dan memiliki daya tarik tersendiri di tengah masyarakat. Menu-menu seperti rebusan, kuliner kukus, hingga makanan otentik khas Minang yang minim minyak kini mulai menjamur dan diminati masyarakat.
12: Memang kita mau tak mau harus menjadi konsumen yang cerdas. UMKM menggoreng seluruhnya dengan minyak. Nah, kita mungkin banyak bisa beralih, misalnya ada dengan teknologi yang pasir lah apa segala macam. Itu gunanya memang untuk mengantisipasi harga-harga yang terus meningkat. Trennya nanti itu akan meningkat terus karena kebutuhan makin lama makin banyak.
0: Bagi para pedagang makanan, momentum tersebut bisa dimanfaatkan untuk memutar komoditi bisnis. Maksud kami kemudi bisnis, mengubah menu jualan menjadi aneka makanan sehat, tidak hanya menekan biaya produksi hingga titik terendah, tetapi juga membuka pangsa pasar baru yang lebih peduli pada kesehatan. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan feature dengan judul Dari Garasi Rumah Menuju Gastronomi Dunia. Berikut disampaikan oleh Iwan Setiawan.
13: Untuk roti, teman-teman pasti sudah banyak lah. Banyak sekali UMKM yang bergerak di bidang roti. Tapi apa yang membuat Ringban berbeda, itu karena kami membuat value dari roti ini menjadi oleh-oleh. Memudahkan para customer kami untuk berbagi, Kak.
14: Tidak banyak menyangka sebuah garasi sederhana di Kota Padang menjadi tempat lahirnya sebuah inovasi kuliner. Berawal dari kecintaan terhadap dunia roti, Arena Zuliani merintis Ringbun Bakery pada tahun 2020. Di tengah keterbatasan, ia memilih menghadirkan sesuatu yang berbeda, roti berbentuk cincin yang kemudian dikenal dengan nama Ringbun. Namun perjalanan itu tidak berhenti pada bentuk yang unik. Arena mencoba membawa cita rasa khas Minangkabau ke dalam produknya, menghadirkan roti dengan isian rendang yang kini menjadi salah satu produk andalan.
13: Untuk mengenalkan nih wisata gastronomi yang ada di Sumatera Barat, kita sudah pernah coba juga untuk masukkan rendang ke dalam roti, Pak. Dan ini laku sekali di Bangka, tapi kita butuh kajian lebih mendalam lagi. Bisa menang di pasar roti dengan rendang itu belum terlalu menjadi pilihan.
14: Bagi Arina, rendang bukan sekedar makanan. Rendang adalah cerita tentang budaya, tradisi, dan identitas masyarakat Minangkabau. Karena itu ia ingin setiap orang mencicipi produknya ikut merasakan pengalaman tersebut. Inovasi itu pun mendapat sambutan positif, bahkan saat dipasarkan di luar Sumatera Barat. Saat mengikuti bazar di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, roti rendang menjadi salah satu produk yang paling diminati pengunjung. Kisah Ringbun Bakery menjadi gambaran bagaimana inovasi UMKM dapat memperkuat identitas kuliner daerah. Langkah-langkah kecil yang dilakukan pelaku usaha seperti Arina kini sejalan dengan visi besar pemerintah Kota Padang untuk menjadikan daerah ini sebagai kota gastronomi berkelas UNESCO. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Teddy Antonius, mengatakan gastronomi tidak hanya berbicara tentang makanan. Di dalamnya terdapat proses pengolahan, cara penyajian, hingga nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurutnya, kekayaan kuliner Minangkabau sudah memiliki modal kuat untuk dikenal dunia.
15: Kota Padang gastronomi, nah tentu kita sama-sama tahu di Padang ini kan terkenal dengan makanannya, contohnya kayak rendang. Nah tentu ini menjadi ikon kita ke depan, karena memang kita Kota Padang sudah komitmen dan ikrar bahwa Kota Padang itu ikrarnya adalah tentang kuliner menuju gastronomi ke tingkat UNESCO.
14: Komitmen itu tidak bisa dijalankan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, akademisi, hingga para pelaku UMKM agar kuliner Minang tidak hanya dikenal karena kelezatannya, tetapi juga karena cerita dan pengalaman yang ditawarkan kepada setiap wisatawan. Untuk memperkuat daya saing UMKM, juga dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui berbagai program pembinaan dan bimbingan teknis. Pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kapasitas usahanya agar mampu bersaing di era digital dan menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Enrizal, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci agar UMKM mampu naik kelas. Mulai dari pemanfaatan teknologi digital, strategi pemasaran, hingga penguatan manajemen usaha terus diberikan kepada para pelaku UMKM.
16: Dengan teknis bagi para UMKM, yang sedikit sudah baik usahanya, kita arahkan lebih baik lagi. Di antaranya bagaimana pembuatan digitalisasi, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, khusus menginformasikan bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sekaligus memotivasi para UMKM ini agar dia bisa lebih baik dengan istilah naik.
14: Dari sebuah garasi kecil hingga cita-cita menjadikan Padang sebagai kota gastronomi dunia, perjalanan ini menunjukkan bahwa inovasi dapat lahir dari siapa saja. Ketika kreativitas pelaku UMKM bertemu dengan dukungan pemerintah, kuliner Minangkabau bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga berpeluang menjadi identitas Indonesia di mata dunia. Sebab di balik setiap sajian, selalu ada cerita, budaya, dan semangat untuk terus berkembang.

0: Kita beralih ke berita olahraga. Klub futsal Riseva Talawi Sawalunto mulai mematangkan persiapan menghadapi Liga Nusantara Linus tingkat Sumatera Barat yang akan bergulir pada 3 hingga 9 Agustus 2026 di lapangan Refli Bypass Padang. Kompetisi dimaksud menjadi ajang bergengsi bagi klub-klub amatir di ranah Minang untuk menunjukkan kualitas sekaligus membuka jalan menuju kompetisi yang lebih tinggi.
1: Saat hubungi dari Padang kemarin, pelatih fisik Riseva Talawi Sawalunto, Lutfi Mutafurkana mengatakan, menghadapi kompetisi tersebut, Riseva Talawi membawa semangat baru setelah mampu menembus babak delapan besar pada musim 2025. Capaian itu menjadi modal berharga bagi tim untuk memasang target yang lebih tinggi pada musim ini, dengan membidik gelar juara sebagai pencapaian utama. Lutfi menegaskan, seluruh jajaran pelatih dan manajemen telah menyusun program persiapan secara bertahap agar performa pemain mencapai kondisi terbaik saat kompetisi dimulai. Selain peningkatan kondisi fisik, tim juga akan mematangkan aspek teknik, taktik, dan kekompakan antar pemain.
2: Untuk Riseva sendiri, tahun lalu 2025 kami berhasil tembus ke 8 besar dan tahun ini kami menargetkan juara. Untuk pemain, kami belum melakukan finalisasi, mungkin akan sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal 18 pemain.
1: Dengan target juara yang diusung musim ini, Riseva Talawi Sawalunto optimis mampu tampil lebih kompetitif di Liga Nusantara Sumatera Barat 2026. Dukungan seluruh elemen tim serta persiapan yang matang diharapkan menjadi modal penting bagi klub asal Sawalunto tersebut untuk bersaing dan membawa pulang gelar juara, sekaligus menjadi wakil Sumbar ke tingkat nasional. Lutfi menambahkan, jelang Linus digelar, panitia penyelenggara melalui Asosiasi Futsal Provinsi AFP Sumatera Barat telah mengirimkan surat undangan kepada seluruh peserta terkait tahapan dan jadwal pendaftaran. Seluruh proses administrasi musim ini dilakukan secara digital melalui aplikasi Siap PSSI sehingga setiap klub harus segera melengkapi seluruh persyaratan. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Gubernur Mahyildi dorong sekolah swasta perkuat inovasi pendidikan. BMKG resmikan HF Radar perkuat peringatan dini di Kota Pariaman. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: datang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh upiak, mak adik capek bana mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tuh bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah kok nggak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini.

0: bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di danau biru sawah lunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
1: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Terserah pandangan, berikut kita ke informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat hari kini ke hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026 dari BMKG. Untuk pagi hari, kondisi di wilayah Sumatera Barat secara umum didominasi kondisi berawan, dan untuk wilayah Bukit Tinggi, Padang Panjang, Jawa Pariaman, karena diperkirakan mengawali hari dengan cuaca cerah berawan. Namun yang berada di wilayah Kepulauan Mentawai perlu bersiap karena hujan petir berpotensi turun sejak pagi hari. Kemudian untuk siang hingga malam hari, cuaca akan beralih ke hujan dengan intensitas sedang hingga lembek untuk wilayah Sumbar. Wilayah yang diproyeksi merata diguyur hujan pada periode itu meliputi Kota Padang, Pasaman Barat, kemudian Pasaman, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, Pariaman, Tanah Datar, Solo, dan Sijunjuang. Khusus untuk Solo Selatan, BMKG memperkirakan terjadi hujan petir pada sore hari sekitar pukul 6 balai waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk dini hari, cuaca diprediksi mulai mereda menjadi berawan di sebagian besar daratan utama. Namun potensi hujan lebat disertai petir berbalik mengintai wilayah pesisir serbu Kepulauan Mentawai, dan selain itu potensi kabut tebal diperkirakan muncul di wilayah dataran tinggi Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sawalunto. Untuk suhu udara secara umum di Sumatera Barat berada di rentang 8 balai hingga 32 derajat Celcius. Dan suhu udara paling sejuk jo dingin tercatat di Kota Bukit Tinggi berkisar antara 8 balai hingga 25 derajat Celcius. Sementara wilayah jo suhu angin berada di Kabupaten 50 Kota dan bisa mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara di Sumatera Barat hari kini kota pantau sangat basah jo tinggi berkisar antara 60 hingga 100%. Kota Padang mencatat tingkat kelembapan udara perkotaan dan cukup pekat, yakni mencapai 93%. Oke, saudara pendengar, berikut kita ke informasi lainnya, tetap bersama Program PRRI Padang.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 4 RRI Padang.

Haji kok mandanga bunyi, balun badan tang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari para lujur.

Assalamualaikum pagi di Nusantara Pandangan. Sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar selingkat dari Brown PRRI Padang. Untuk hari kini, Sabtu 4 Juli 2026, Basamo Ambo, Amna Ulfah Ghazali.